0: Lanjut pukul 7 waktu Indonesia Barat, saya Leonard Samosir. Pemirsa, polisi akan menelusuri pendanaan dan sponsor yang mendatangkan ratusan pekerja warga negara asing ke kantor judi online yang berada di gedung perkantoran Hayam Wuruk, Jakarta Barat. Bareskrim Polri menggandeng Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, untuk membongkar pihak sponsor di balik 321 warga negara asing yang mengoperasikan situs judi online di Hayam Wuruk, Jakarta. Dir Tipidum Bareskrim Polri Brigjen Wira Satya Triputra juga memastikan akan mendalami ada atau tidaknya tindak pidana lain yang dilakukan para warga negara asing ini.
1: Hal pengembangan kami akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penelusuran baik itu aliran dana maupun sponsor daripada mereka atau para pelaku yang mendatangkan ke sini, termasuk melakukan penelusuran terhadap siapa yang menyewa sponsor dan yang menyediakan sarana dan prasarana bagi para pelaku. Yang lebih penting, rekan-rekan sekalian, bahwa dalam hal ini kita melakukan kerjasama dengan imigrasi untuk saling bersinergi dalam rangka pengungkapan kasus ini.
0: Demikianlah headline news untuk saat ini. Pemirsa, Anda bisa menyaksikan headline news berikutnya 1 jam dari sekarang. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Sampai jumpa.

0: UK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Selamat pagi Sobat Imawati. Tadi kita sempat share informasi terkait dengan begal ya di kawasan Jember. Dan kejadiannya juga masih dibilang masih sore juga ya Sobat. Baru habis maghrib kita dapat dari Sobat Roy tadi informasinya. Kalau kata Sobat Ima, mudah-mudahan tidak terjadi di mana-mana. Karena Sobat Ima dan anak ini sering kalau pulang dari Jember malam jam 11. Karena memang enak tidak ramai kondisi lalu lintasnya. Jadi khawatir dan kepikiran nih kalau pulang dari kota. Kalau bisa tolong penjagaannya pihak kepolisian di setiap jalan yang rawan. Yes, ini juga akan jadi satu perhatian tersendiri. Nanti akan coba kita konfirmasi juga ke pihak kepolisian. Apakah mungkin bisa untuk ada personil atau mungkin pihak kepolisian punya pergerakan tersendiri untuk begal-begal ini ya Sobat K. Karena sangat mengerasahkan jelas. Kalau mungkin terjadinya malam ya Sobat K, di luar jam ramai itu kayak kita sebenarnya ya sebenarnya sama aja sih ya. Cuman ini herannya ya maghrib-maghrib aja berani beraksi apalagi kalau semakin malam gitu gak sih Sobat. Ya mudah-mudahan kedepannya tidak terjadi kembali dan juga kemanapun Sobat K beraktivitas semuanya diberikan kelancaran tanpa halangan apapun.

0: Dalam momentum ibadah haji ya sobat, ternyata penjualan perlengkapan haji di Jember naik juga loh. Kira-kira bagaimana, sebanyak apa kenaikannya? Kita simak selengkapnya berikut ini dalam Hot News.
1: Hot News.
2: Aktivitas penjualan pernak-pernik haji di kawasan Pasar Tanjung Jember mulai ramai diserbu pembeli jelang musim pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Pantauan di salah satu kios perlengkapan haji di Jalan Saman Hudi, berbagai kebutuhan jemaah mulai dari pakaian hingga oleh-oleh khas Arab tampak mulai diburu masyarakat. Pemilik kios, Marisa, mengatakan, meski belum masuki puncak penjualan, permintaan perlengkapan haji mulai mengalami peningkatan dalam beberapa pekan terakhir. Menurut Marisa, barang yang paling banyak dicari saat ini adalah perlengkapan dasar untuk haji seperti kaos dalam, celana dalam, topi, hingga sandal. Sementara itu, pembelian oleh-oleh dan souvenir haji juga mulai terlihat, meski sebagian besar masyarakat masih menunggu momentum kepulangan jemaah haji untuk membeli buah tangan. Marisa menambahkan, harga berbagai pernak-pernik haji saat ini masih relatif stabil. Kenaikan harga biasanya terjadi usai musim haji, ketika permintaan oleh-oleh meningkat untuk dibagikan kepada keluarga maupun tamu yang datang bersilaturahmi. Parsel haji menjadi salah satu produk yang paling diminati pembeli karena dinilai praktis dan berisi aneka jajanan khas Arab seperti kacang-kacangan, coklat, kurma, hingga jagung Arab. Selain parsel, sajadah, tasbih, kerudung, dan songkok juga menjadi pilihan favorit masyarakat karena harganya cukup terjangkau.
3: Untuk perlengkapan haji, alhamdulillah sudah mulai diburu orang, soalnya kan buat persiapan pemberangkatan. Kalau masalah oleh-oleh, sebagian ada yang sudah beli, ada yang belum. Soalnya dia mikirnya kalau sudah pemberangkatan tunggu selamatan. Kalau perlengkapan ya seperti kaos dalam, celana dalam, sandal, sarung tangan, kaos kaki, topi. Untuk harganya untuk saat ini stabil, tapi biasanya kalau untuk kedatangan ada kenaikan harga kayak makanan.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Kita ketahui ya Sobat Kek, kalau di Kabupaten Jember ini masih belum semua wilayah itu terjangkau PJU Sobat. Sehingga dikabarkan ini sudah ada update dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember yang menargetkan pembangunan ratusan titik penerangan jalan umum yang mulai dikerjakan pada pertengahan Juni 2026 nanti. Program ini Sobat muncul setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait dengan minimnya penerangan jalan di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Sarana Prasarana Dishub Jember Sujarwo pada Sabtu 9 Mei lalu menyampaikan bahwa saat ini proses perencanaan sudah berjalan setelah Dishub menandatangani kontrak dengan konsultan perencana pada minggu lalu. Menurutnya, survei sebelumnya sudah dilakukan, tapi masih sebatas pemetaan awal. Sedangkan survei detail oleh konsultan akan dilakukan selama Mei 2026 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Dishub sendiri menargetkan pekerjaan fisik pemasangan PJU akan mulai berjalan seperti pertengahan Juni 2026. Termasuk untuk ruas Gambiran, Lengkong, Mumbulsari yang juga sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat karena gelap dan juga rawan kecelakaan Sobat Kek. Dijelaskan oleh Sujarwo bahwa sampai saat ini Dishub menerima sangat banyak usulan untuk pemasangan PJU dari berbagai jalur pengaduan masyarakat. Dari kanal Wadul Gusi aja ya, ada 119 lokasi yang diusulkan dengan kebutuhan sekitar 1.600 tiang PJU. Sementara Sobat, kalau digabung dengan pengajuan masyarakat ya, usulan perintah desa, kecamatan, hingga aspirasi anggota dewan, total pengajuan yang masuk mencapai 329 lokasi. Sehingga di total keseluruhan jadi 6.900 sampai 7.000 titik, luar biasa. Meski begitu Sobat, keterbatasan anggaran ternyata membuat seluruh usulan masih belum bisa direalisasikan sekaligus. Jadi di APBD awal 2026, Dishub hanya punya anggaran sekitar 9,8 miliar untuk pembangunan PJU terbaru. Dengan anggaran ini, Sobat, pemerintah diperkirakan baru bisa membangun sekitar 750 titik PJU di APBD 2026. Pemkab Jember sendiri berencana melanjutkan pembangunan secara bertahap melalui perubahan anggaran maupun tahun anggaran berikutnya hingga 2027 dan 2028. Kita doakan mudah-mudahan semuanya lancar dan seluruh jalan titik-titik yang belum terangi oleh PJU bisa segera terang ya Sobat Kek, karena potensi-potensi kejahatan juga akan meningkat kalau tidak ada cahaya. Mudah-mudahan dengan ini bisa menurunkan potensi kejahatan dan juga tentu saja memudahkan para pengguna jalan.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Berita pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Okinila mengabarkan. Kreativitas anak muda Kabupaten Banyuwangi kembali mencuri perhatian. Pelajar SMK di Banyuwangi berhasil merakit kompor berbahan bakar dari limbah cair berupa oli bekas dan minyak goreng jelantah pada Senin 11 Mei 2026. Kompor ini bukan hanya ekonomis, tetapi juga ramah lingkungan. Dengan 1 liter bahan bakar, api bisa bertahan hingga 3-4 jam. Memberikan solusi hemat energi sekaligus mengurangi pencemaran. Ide ini lahir dari keresahan melihat banyaknya limbah cair yang dibuang sembarangan. Bahan bakar tersebut bisa dimanfaatkan sebagai energi alternatif, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan.
2: Selamat pagi, saya Bobby Ramadan, Radio Bahasa FM Situbondo membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo meluncurkan program gerakan ternak telur skala rumah tangga untuk meningkatkan kapasitas produksi telur. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bilang, produksi telur di Situbondo sangat rendah, hanya sekitar 3,5 ton per hari. Sementara kebutuhan masyarakat akan telur mencapai 17 ton per hari. Di Situbondo sendiri kawan, minat masyarakat untuk beternak ayam petelur sangat minim, sehingga pemerintah daerah menginisiasi untuk mengembangkan ternak ayam petelur skala rumah tangga. Bupati mengajak masyarakat juga, khususnya kaum milenial, untuk beternak ayam petelur. Selain sebagai bisnis, juga untuk memenuhi kebutuhan skala rumah tangga yang masih minim.
3: Saya Axel Tidar Sakti Batu membawa kabar, Pemkot Batu mulai memperkuat sistem pengelolaan sampah melalui program Local Service Delivery Improvement Project LSDP. Program ini difokuskan pada pengurangan sampah dari sumber, penguatan fasilitas pengolahan, hingga peningkatan kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto menyebut Pemkot juga merencanakan pembangunan tempat pengelolaan sampah terpadu berkapasitas 50 ton per hari di kawasan Telekung, revitalisasi TPS 3R Komunal, serta penguatan regulasi pengelolaan sampah dan retribusi. Selain itu, kampanye Batu Pilah Sampah terus digencarkan untuk mendukung sistem pengelolaan sampah yang lebih profesional dan berkelanjutan. Pemaparan program LSDP tersebut dilakukan dalam forum assessment dan forum pemerintah daerah di Balai Kota Malang pada 8 Mei 2026.
4: Dari Solo, Davin TA Radio mengabarkan, Pemkot Solo memanfaatkan momentum kirab budaya Pok Darwis untuk mendesak Kementerian Pariwisata agar kembali menghidupkan dan memperkuat eksistensi Pok Darwis di daerah. Program seperti Pok Darwis, Anugerah Desa Wisata, dan sejenisnya bisa dihidupkan kembali secara masif. Dan ini adalah aspirasi agar pemerintah pusat lebih memperhatikan kelompok sadar wisata di seluruh Indonesia.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva. Inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget. Teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di
1: Gay Radio.
2: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
3: Selamat pagi Sobat Yuka, berkabar hari ini di WhatsApp kita ya. Ini POV-nya dari Jembatan Semanggi, dari arah kampus Sobat K. Ini menuju ke atas ya, di Jalan Semanggi ini Sobat K, di Jembatan Semanggi. Ini pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Kata Sobat Yuka, Selasanya cerah, penuh warna. Tentu saja, karena lagi di Jembatan Semanggi ya, warna-warni. Semangat untuk Sobat K. Salam nih Sobat dari Sobat Yuka. Mudah-mudahan semangat selalu hari ini. Tapi tetap ya, harus waspada, harus hati-hati, karena kemarin paginya juga secerah ini ya Sobat Yuka ya. Tapi ternyata sore hari ada titik-titik yang juga turun hujan, jadi tetap harus dipersiapkan alat pelindung hujannya, jangan sampai lupa. Terima kasih update-nya Sobat Yuka, mudah-mudahan lancar segala aktivitas Sobat Yuka hari ini.
1: Good morning, what a good morning.
4: Sound of knowledge.
3: Masih soal PJU ya Sobat Ki, tadi kan kita update kalau untuk di tahun ini tuh ada perencanaan yang cukup banyak terkait dengan PJU ini. Bahkan sampai 119 titik ya Sobat Ki untuk PJU yang akan, maksud Alifa 329 lokasi yang akan diajukan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari usulan pemerintah desa, kemudian kecamatan, aspirasi anggota dewan, dan pengajuan sendiri oleh masyarakat. Dan itu angka yang cukup besar dan diupayakan untuk bisa dimulai untuk tahun ini Sobat Ki. Walaupun

umum yang dikabarkan sudah masuk dalam prioritas penanganan tahun 2026 ini, Sobat K. Jalur ini dinilai rawan karena berada di kawasan gelap tanpa pemukiman warga di sepanjang jalan. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Sub Jember, Sucarwo, pada Sabtu 9 Mei lalu menyampaikan, kalau penanganan PJU sudah mulai menjadi kewenangan di Sub sejak 2026, setelah sebelumnya di bawah Dinas Cipta Karya. Menurut Sujarwo, laporan terkait minimnya penerangan di kawasan Gambiran dan Lengkong sebenarnya sudah masuk dalam usulan pemerintah desa sebelum ramai disampaikan oleh masyarakat melalui kanal yang sudah disediakan ya, yaitu Wadul Guse. Di Sub Jember sendiri bahkan sudah melakukan survei langsung ke lokasi, Sobat, dan menemukan kondisi jalan yang benar-benar gelap karena masih belum punya fasilitas PJU sama sekali. Disampaikan titik yang menjadi perhatian berada di ruas jalan Lengkong, Mumbulsari, tepatnya di kawasan Gambiran. Jalur gelap ini membentang mulai area Tebuan hingga tikungan dekat makam di sisi kiri jalan dari arah Jember, Sobat K. Dari hasil pengukuran di Sub ya, ini panjang ruas yang membutuhkan penerangan ini mencapai 750 meter. Kebutuhannya sekitar 16 titik lampu PJU. Dan kawasan ini dikabarkan tergolong rawan karena kanan-kiri jalannya area persawahan dan kebun tebu. Gak ada pemukiman sepanjang ruas jalan sehingga kondisinya sangat gelap. Kalau Alifa disuruh lewat sendirian, oh, gak berani. Apalagi udah jelas malam-malam gak ada lampu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa segera dieksekusi oleh Dishub, Sobat K. Dan ini fun fact juga ya, kalau ternyata PJU ini berada di bawah kewenangan Dinas Perhubungan sejak tahun 2026. Karena memang sebelumnya memang PU ya, Cipta Karya, yang memegang kendali atau tanggung jawab untuk PJU, dan sejak 2026 di bawah Dishub. Berarti nanti kalau ada update-update informasi PJU padam, kita akan laporkan ke Dishub juga ya, Sobat K. Terima kasih juga untuk segala aspirasi yang masuk selama ini ke K-Radio juga terkait dengan PJU ya. Mudah-mudahan kedepannya kita nantikan juga untuk wilayah-wilayah yang mungkin masih di luar jalur Gambiran Lengkong ya, yang mungkin masih belum bisa direalisasi tahun ini, mudah-mudahan bisa segera direalisasi tahun berikutnya. Karena bahkan ini karena tahun ini memang terbatas ya, Sobat K, diakui oleh Dishub untuk anggarannya, ini nanti akan masuk juga ke anggaran tahun 2027 dan 2028, karena memang PR-nya cukup banyak. Kalau total ada 6.900 sampai 7.000 titik nih, Sobat K, untuk titik-titik PJU yang harus dipasang. Jadi memang butuh waktu yang cukup panjang. Mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk Dishub dan juga segala pihak yang terlibat untuk ini, Sobat K. Tapi juga terkait dengan PJU ya, ini masih agak relate dikit. Di sekitar alun-alun, Sobat K, Jalan Kartini, ini beberapa waktu lalu ada beberapa vlogger di Jember yang Alifa udah lihat di sosial media mereka, itu ada yang ngeliput kawasan Jalan Kartini dan ada penerangan baru, Sobat K, warnanya pink-pink ya, logonya kayak bentuknya daun tapi warnanya pink. Hanya saja, apakah sudah mulai aktif kawasan tersebut? PKL-nya udah mulai pindah ke sanakah? Sudah mulai hidupkah kawasan Jalan Kartini, Sobat K? Coba share update-nya ya untuk kamu yang hari ini juga melintas di 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Anda menyaksikan Headline News pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Indonesia masuk grup neraka Piala Asia 2027 bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Hal ini dinilai menjadi kesempatan Garuda bersaing dengan tim-tim kuat. Hasil drawing Piala Asia sudah diantisipasi John Hartman selaku pelatih Timnas Indonesia. Ia menilai bahwa ajang level kontinental memang menyisakan tim-tim kuat yang lolos dari babak kualifikasi. Menurutnya hal ini merupakan kesempatan emas bagi Indonesia untuk terus berkembang, apalagi dengan target lolos ke Piala Dunia 2030-2034. Indonesia sudah harus membiasakan diri bersaing dengan tim-tim kuat. Di kualifikasi Piala Dunia edisi selanjutnya, Indonesia kemungkinan akan berjumpa lagi dengan tim kuat lainnya. Persaingan menuju ke panggung dunia memang tidak akan pernah mudah. Jika ingin mentas di Piala Dunia, Indonesia harus menunjukkan kemampuan terbaik untuk bersaing di level Asia. Juara dunia bertahan MotoGP Marc Marquez mulai menjalani tahap rehabilitasi setelah sukses menjalani dua operasi sekaligus di Rumah Sakit Robert Internasional. The Baby Alien pun dipastikan absen pada MotoGP Catalunya pada akhir pekan depan demi fokus menjalani pemulihan total.
2: Setelah mengalami kecelakaan high side pada sprint race MotoGP Prancis di sirkuit Le Mans akhir pekan lalu, pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez langsung menjalani operasi pada kaki kanan dan bahu kanannya di Rumah Sakit Ruber Internasional Madrid minggu waktu setempat. Tim medis pun berhasil menstabilkan fraktur metatarsal kelima pada kaki kanan Marquez, cedera yang dialaminya akibat insiden pada dua lap terakhir sprint race tersebut. Selain itu, The Baby Alien juga menjalani prosedur operasi pada bahu kanan untuk mengatasi cedera lama yang kembali bermasalah setelah kecelakaan di MotoGP Indonesia 2025 lalu. Dalam prosedur tersebut, dokter mengangkat dua sekrup dan fragmen tulang sisa operasi lapar jet pada 2019 yang bergeser dan menekan saraf radial rider bernomor 93 tersebut. Ducati menyebut operasi berjalan lancar dan Marquez dijadwalkan tetap berada di rumah sakit hingga Senin waktu setempat sebelum melanjutkan pemulihan di rumah. Marquez pun dipastikan absen pada MotoGP Catalunya akhir pekan depan demi fokus menjalani pemulihan total. Absennya pembalap asal Spanyol itu menjadi tantangan tersendiri bagi Ducati Lenovo Team di tengah persaingan perebutan gelar musim ini. Namun, operasi yang berjalan sukses membuka peluang bagi Marquez untuk kembali lebih cepat apabila proses rehabilitasinya berjalan sesuai rencana. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai jadwal kembalinya The Baby Alien ke lintasan balap. Tim dokter akan mengevaluasi perkembangan pemulihannya dalam beberapa pekan mendatang sebelum memberikan izin untuk kembali balapan.
1: Demikian Headline News untuk saat ini. Anda juga bisa menyaksikan Headline News berikutnya satu jam mendatang. Tetaplah bersama kami karena Selamat Pagi Indonesia kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda.
0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Penerbangan di Kabupaten Jember makin lama nampaknya makin aktif aja ya Sobat Kis. Setelah diketahui kalau penerbangan Jember-Jakarta ya, yaitu dari Jember ke Halim Perdana Kusuma, ini peminatnya cukup banyak sejak awal dia terbang lagi beberapa waktu lalu Sobat K. Kali ini sudah ada upgrade lagi terkait dengan layanan kargo udara melalui penerbangan yang sama, yaitu rute Jember ke Halim Perdana Kusuma. Jadi gak hanya angkut orang aja, kali ini sudah bisa kirim-kirim juga ke Halim Perdana Kusuma Sobat K. Kira-kira bagaimana selengkapnya, kita akan simak keterangan dari Bapak Gatot Triyono, Kepala Dinas Perhubungan Jember dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Layanan kargo udara melalui penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma mulai menunjukkan geliat positif dan diharapkan mampu menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Kepala Dinas Perhubungan Jember, Gatot Triyono mengatakan, pengangkutan kargo perdana telah dilaksanakan pada 5 Mei 2026 bersamaan dengan aktif kembali penerbangan rute Jember Halim setelah sebelumnya menjalani pemeliharaan rutin maskapai. Pada pengiriman perdana tersebut, muatan yang diberangkatkan berupa lobster seberat 29 kg. Jumlah itu kemudian meningkat menjadi 42 kg pada pengiriman berikutnya hari Kamis. Menurut Gatot, peningkatan volume ini menjadi sinyal positif bahwa layanan kargo udara mulai dimanfaatkan pelaku usaha sebagai alternatif distribusi yang lebih cepat dan efisien. Ia menjelaskan, seluruh barang yang akan dikirim harus sudah masuk paling lambat 2 jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat. Ketentuan ini diberlakukan karena setiap muatan wajib melalui pemeriksaan dari kantor kesehatan pelabuhan untuk memastikan keamanan dan kelayakan pengiriman. Meski saat ini pengiriman didominasi komoditas lobster, Gatot menegaskan layanan kargo udara tidak hanya diperuntukkan bagi hasil laut. Jalur distribusi ini juga terbuka bagi berbagai jenis komoditas lain, mulai dari produk pertanian, hasil perkebunan, makanan olahan, hingga berbagai kebutuhan industri dan perdagangan. Pemerintah Kabupaten Jember berharap kalangan pelaku usaha, eksportir, hingga sektor industri dapat memanfaatkan fasilitas ini secara optimal. Selain mempercepat distribusi barang ke berbagai daerah, layanan kargo udara juga dinilai mampu memperluas akses pasar, meningkatkan daya saing produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
4: Untuk kargo, kemarin kami sudah melaksanakan pengangkutan perdana, yaitu tanggal 5 Mei. Kargo ini karena kita tahu bahwa Jember mempunyai produk laut yang bagus, sehingga kemarin ada pengiriman kargo berupa lobster, satu kuli sebanyak 29 kg. Dan pada hari Kamisnya ada penambahan, yaitu menjadi 42 kg. Mudah-mudahan ke depan pengusaha hasil laut, yaitu eksportir yang ada di Jember, bisa memanfaatkan penerbangan Lejaya ini untuk mengirimkan barang-barangnya

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari, manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat, update beberapa waktu lalu terkait dengan campak di Kabupaten Jember ini dari Dinkes kan masih baru angkanya 25 ya sobat, dari sejumlah sampel yang dites. Dan ternyata kita dapat update lagi nih, kalau ternyata di Kabupaten Jember ini KLB campak makin mengkhawatirkan. Update-nya sudah ada dari total 119 kasus suspek campak ya selama periode 2025 sampai 2026, ada 40 kasus yang ternyata sudah positif sobat. Kayak ini kenaikannya udah dari 25 ke 40, udah 15 angkanya. Data ini disampaikan langsung oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Jember, Dr. Rita Wahyuningsih, saat hearing bersama Komisi 10 DPRD Jember, Dinas Kesehatan, dan juga 15 Kepala Puskesmas di Kabupaten Jember pada hari Senin lalu, tanggal 11 Mei 2025, Sobat Kay. Menurut Tita ya, data yang diperoleh dari laporan ini ada dari 50 puskesmas yang tersebar di wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan Lado Ombo jadi wilayah dengan kasus yang tertinggi. Angkanya yaitu 12 kasus suspek dengan 8 diantaranya dinyatakan positif. Disusul Kecamatan Sumber Jambe dengan 8 kasus suspek dan 5 kasus positif. Selain itu sobat, ada 5 kecamatan dengan jumlah kasus positif tertinggi, yaitu Lede Ombo 8 kasus, Sumber Jambe 5 kasus, Umbul Sari 4 kasus, Mayang ada 4, kemudian Kecamatan Silo dengan 4 kasus positif yang tersebar di 2 puskesmas. Dinkes Jember mengaku sudah melakukan berbagai langkah penanganan untuk menekan penyebaran campak, tapi upaya ini masih terkendala keterbatasan stok vaksin sehingga membutuhkan dukungan dari DPRD Jember untuk penanganan lebih lanjut. Sementara itu sobat, anggota Komisi D Jember Muhammad Hafizi Holis ini meminta data penanganan kasus virus measles dan rubella disajikan secara akurat agar langkah penanggulangan bisa dilakukan juga secara maksimal. Menurutnya, kasus campak ini nggak boleh dianggap sepele karena punya tingkat penularan yang sangat cepat. Dia menegaskan juga, perlu adanya sinergi antara Dinkes dan Komisi DPRD Jember dalam menangani kasus campak yang sekarang sudah berstatus KLB di Kabupaten Jember, sobat, kejadian luar biasa. Hafizi juga meminta seluruh puskesmas di wilayah yang terdapat kasus positif campak ini agar bisa terus berkoordinasi dan saling bertukar informasi untuk mempercepat penanganan di lapangan. Good morning,
2: Sound of Knowledge.
1: Ini ya sobat kayak yang benar-benar harus kita perhatikan. Beberapa waktu lalu angkanya masih 25, sekarang sudah 40 positifnya terkonfirmasi dan masih ada angka suspek nih, masih ada angka suspeknya gitu sobat kayak yang masih belum positif. Ya mudah-mudahan benar-benar negatif dan mudah-mudahan tidak mudah naik lagi sih ya, apalagi sekarang udah jadi KLB. Ini harus jadi evaluasi dan juga kewaspadaan kita masing-masing, para orang tua, para ibu hamil, agar bisa menjaga dirinya dengan lebih baik ya sobat Kay. Kurangi lah ya mungkin ya untuk waktu-waktu ini, kurangi dulu bepergian kalau nggak penting-penting banget ya sobat Kay. Kemudian mungkin kita bisa kembali menerapkan protokol kesehatan seperti saat waktu COVID ya sobat. Jadi maskernya jangan sampai copot, kemudian cuci tangan setiap mau makan, setiap habis keluar harus kondisinya bersih sih sobat kayak. Karena mungkin memang pada saat itu disampaikan juga oleh pihak Dinas Kesehatan kalau untuk penanganan kesembuhannya ini sebenarnya nggak susah, asalkan sesuai dengan prosedur yang sudah disarankan gitu. Manut lah pada intinya, nurut sama petugas kesehatan yang mendampingi sobat Kay, agar ya tidak menularkan kepada yang lain. Mudah-mudahan ini jadi informasi yang benar-benar bisa didengar oleh seluruh ibu dan juga ibu hamil di seluruh Jember sehingga sama-sama bisa waspada ya. Jangan hanya karena mungkin di kecamatan tempat tinggal kita itu mungkin masih belum ada kasus positif nih, jadi aman-aman aja lah, gak bisa gitu. karena kita bermobilisasi setiap hari ya Sobat K, pasti apalagi yang masih bekerja, yang masih sekolah, harus menempuh perjalanan, bertemu banyak orang yang di luar daerah atau wilayah kecamatannya masing-masing, otomatis kan juga kita harus menjaga dengan lebih baik ya. Mudah-mudahan kedepannya bisa teratasi dengan baik. Tapi sayangnya Sobat, tadi ada informasi yang cukup penting, yaitu terkait dengan vaksin yang ternyata jumlahnya terbatas. Ini yang jadi satu hal yang apa ya, cukup miris ya. Ini mudah-mudahan bisa segera tertangani sehingga vaksin campak ini tidak terlewatkan gitu Sobat K. Karena kalau sudah terlewatkan ya kita tidak bisa kebal lagi dengan penyakit, dengan virus ini Sobat. Mudah-mudahan kedepannya akan ada tindakan tersendiri, apalagi sudah hearing juga dengan DPRD Jember. Kedepannya mudah-mudahan ada lobby-lobby kesehatan yang bisa bermanfaat dan juga benar-benar bisa mengurangi dampak-dampak kesehatan terhadap masyarakat Jember.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio. K-Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Ternyata Sobat K, memang kesehatan itu jadi satu hal yang utama ya, tentu saja. Apalagi jika berkaitan dengan virus yang sudah, apa ya, virus terus viral, wah. Udah tuh, sebuah kombinasi yang luar biasa. Kalau di Jember, ini kan kita di harus diwaspadakan ya dengan adanya KLB campak, Sobat K. Sementara beberapa waktu lalu di dunia internasional dan dikonfirmasi oleh WHO juga, ini ada satu virus yang sudah waktu itu dinyatakan positif di salah satu kapal pesiar, Sobat K. Dan juga ini dikonfirmasi oleh WHO, sempat dilakukan isolasi juga. Sampai akhirnya dievakuasi juga, Sobat K. Sebenarnya waktu itu banyak juga ketakutan oleh netizen Indonesia ya. Banyak yang mempertanyakan apakah ini nanti bakalan jadi pandemi atau mungkin bakalan jadi satu hal yang besar juga di negara-negara lainnya. Dan ternyata dikonfirmasi kalau selama kita bisa menjaga kebersihan dengan baik, harusnya tidak mudah terserang virus ini, Sobat K. Karena dasarnya hantavirus ini dibawa oleh tikus. Memang akan selalu ada kemungkinan untuk tikus ini bisa mungkin lewat atau tinggal di rumah kita, Sobat K. Tapi asalkan kita bisa menjaga kebersihan dengan baik, maka virus tersebut tidak bisa mengkontaminasi manusia. Jadi pada intinya memang harus sama-sama sadar dan mengerti terkait dengan kebersihan ya, Sobat K. Harus benar-benar menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, karena itu juga salah satu kunci untuk menjaga tubuh kita dari serangan-serangan virus yang ada di mana-mana, Sobat K. Terlebih terkait dengan campak ini ya, nampaknya memang harus jadi perhatian khusus juga di Kabupaten Jember. Jadi jangan sampai ada yang anti vaksin ya, Sobat K. Kalau bisa komplit vaksinnya sesuai dengan yang dianjurkan, sehingga ketika tumbuh ini bisa antibodinya juga ikut tumbuh dan bisa menjaga kita dengan sebaik-baiknya.

Jam 8.50, udah mulai ada yang lapar-lapar nggak, Sobat K? Ini ada satu hal yang cukup menarik akhir-akhir ini untuk dibahas, selain hantavirus yang udah mulai agak menurun ya, untuk trendingnya di beberapa wilayah, Sobat K. Kali ini yang cukup naik banget adalah terkait dengan film Pesta Babi. Kemarin Alifa lihat ada beberapa teman yang juga udah ngepost flyernya Pesta Babi untuk tayang di Jember oleh beberapa komunitas, Sobat K. Ada beberapa komunitas di bawah lingkup pendidikan, ada juga komunitas-komunitas yang punya fokus tersendiri terhadap lingkungan dan juga politik yang sudah mulai mengadakan dan merencanakan nobar film Pesta Babi, Sobat kita. Tapi sesuai dengan yang sudah viral sebelum ini ya, ternyata banyak aksi, bukan aksi ya, banyak event nobar Pesta Babi ini yang dibubarkan.

secara paksa oleh TNI bahkan oleh pihak universitasnya, Sobat K. Dan update-nya, ada dua lokasi pembubaran aksi nobar film yang sudah dilakukan ya. Yang pertama di UNRAM, Universitas Mataram, kemudian ada di Ternate, Maluku Utara. Film dokumenter dari judul Pesta Babi ini menyoroti hilangnya hutan Papua setelah dikonversi menjadi perkebunan industri yang mengatasnamakan ketahanan pangan dan transisi energi. Film ini juga mengatasnamakan perjuangan menuju ketahanan pangan ya Sobat K, dan merekam perjuangan masyarakat Papua dalam mempertahankan tanah leluhur mereka. Peristiwa pembubaran pertama terhadap nobar Pesta Babi ini dilakukan oleh WR3, Wakil Rektor 3 Bidan Kemahasiswaan Umum, Sujita, bersama puluhan satpam kampus di hari Kamis tanggal 7 Mei lalu sekitar jam 18.55 waktu Indonesia Tengah. Sujita beralasan kalau film dokumenter yang mengupas dampak deforestasi hingga perampasan tanah adat di Papua ini gak layak ditonton. Lalu dia meminta para mahasiswa untuk membatalkan pemutaran film ini, Sobat K. Sujita sendiri mengklaim bahwa pembubaran nobar film Pesta Babi ini dilakukan atas perintah rektor, yaitu Sukardi dari UNRAM ya, Universitas Mataram. Dia lantas menyarankan mahasiswa untuk menonton pertandingan sepak bola atau film lainnya, Sobat K. Sementara itu kalau di Ternate Tengah, Dandim 1501 Ternate Letkol Infantri Jani Setiadi memimpin pembubaran aksi nobar yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen AJI Ternate bersama Society of Indonesian Environmental Journalists atau SIEJ Maluku Utara. Jadi beralasan materi film yang ditayangkan di Pendopo Benteng Orange, Kelurahan Gamalama Ternate Tengah pada hari Jumat lalu tanggal 8 Mei jam 8 malam waktu Indonesia Timur ini dinilai mendapat banyak penolakan karena bersifat provokatif, katanya Sobat. Jadi mengklaim penilaian negatif terhadap isi film datang dari masyarakat dan bukan dari asumsi TNI. Dia meminta kegiatan nobar ini tidak dilanjutkan mengingat isu SARA di Maluku Utara sangat sensitif dan mudah dipolitisasi. Sementara itu Sobat K, Ketua AJI Ternate Yunita Kaunar mengecam tindakan aparat ini. Menurutnya kegiatan ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi serta hak warga untuk memperoleh informasi sebagaimana dijamin oleh Konstitusi.

0: Tapi tau gak sih Sobat Kay, satu hal yang mungkin ini bisa dibilang satu hal nakal dalam tanda kutip ya, yang sering kali kita bisa baca dari perilaku netizen Indonesia adalah kalau dilarang justru makin dicari gitu nggak? Udah tahu dua lokasi di Grebek, yang satu sama WR-nya sendiri, yang satu sama TNI, tapi sampai sekarang Alifa yakin makin banyak komunitas-komunitas yang justru akan memutarkan film ini, Sobat Ki, yang justru akan mungkin mengadakan nobar besar-besaran untuk nonton film Pesta Babi ini, Sobat. Karena tentu saja lah, kalau udah dilarang, bikin penasaran kan pasti. Pasti pasti bakalan bikin rasa penasaran masyarakat makin memuncak dan akhirnya nontonlah, nobarlah film Pesta Babi ini. Alifa baru tahu kalau di Jember ini dua ya yang sudah share flyer, Sobat Ke, yang satu dari salah satu universitas negeri, yang satu satunya juga sama ding, sama-sama universitas ya, sama-sama universitas di Kabupaten Jember yang lagi mau mengadakan. Jadi flyernya udah nyebar, Sobat Ke. Mungkin kamu juga ada komunitas-komunitas kamu yang juga mau nonton, udah ada rencana, udah sebar flyer juga. Bisa di-share kira-kira apa yang menguatkan kamu untuk nonton Sobat K, karena gimana ya? Ini mirip dengan dulu, ingat nggak Sobat? Sebelum Pilpres tahun 2000, pokoknya yang menjelang Jokowi periode kedua. Ya, menjelang Jokowi periode kedua ini rilis satu film, dan ini rilisnya di YouTube sih bedanya. Judulnya Sexy Killers. Kalau masih ingat Sobat Kay, dan sampai sekarang kayaknya filmnya juga masih ada di YouTube. Film ini ngangkat persoalan terkait dengan batubara, kebutuhan energi di Indonesia, kemudian bagaimana bisnis batubara berjalan, bagaimana pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pengusaha batubara itu sendiri, kemudian juga siapa tokoh-tokoh besar dalam tanda kutip yang terlibat di balik batubara-batubara yang ada di pulau-pulau di Indonesia. Ternyata ada banyak nama-nama yang justru setelah itu masuk dalam kabinet, dan juga nama-nama orang terkenal yang kita semua pasti tahu siapa dia gitu Sobat Ke. Dan itu dikupas dengan sangat-sangat rapi Sobat Ke di film Sexy Killers itu. Otomatis ketika sudah ada kesadaran untuk dokumenter-dokumenter yang ada ini sebelumnya, otomatis ketika ada lagi, masyarakat pasti juga akan kesadarannya semakin tinggi dan meningkat. Penasarannya juga akan semakin meningkat. Jadi untuk di Kabupaten Jember, mudah-mudahan selain ini juga semakin banyak yang bergerak ya. Dan kalau memang harus dilarang, nampaknya harus ada penjelasan khusus. Bahkan kalau dari Menteri ini ya Sobat Kay, Menteri HAM, Menteri Hak Asasi Manusia, yaitu Natalius Pigai, ia menegaskan kalau sebenarnya pelarangan pemutaran maupun nobar film itu nggak bisa dilakukan secara sepihak tanpa dasar hukum dan keputusan pengadilan. Kalau menurut Pigai, pembatalan terhadap karya film ini hanya bisa dilakukan melalui mekanisme hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Maka dari itu pihak yang nggak punya kewenangan hukum gak dibenarkan untuk melakukan pelarangan terhadap pemutaran film di ruang publik. Itu hak penuh masyarakat, Sobat. Good morning, what a 2.9
1: radio. Sound of knowledge.
0: Selamat pagi, Sobat Edi Rahma, bergabung di WhatsApp kita mengabarkan cuaca di Mangli. Panas pol, semoga yang lagi di mana pun berada tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih Mbak Rahma, mudah-mudahan lancar dan sehat selalu juga untuk Sobat Rahma segala aktivitasnya hari ini ya Sobat Kay. Kemudian selamat pagi juga untuk Sobat Mary, mudah-mudahan lancar terus aktivitasnya ya. Ini mengirimkan satu video, nanti akan Alifa cek dulu device kita lagi bermasalah proses downloadingnya ya, habisnya Alifa cek dulu. Terima kasih update informasinya Sobat Mary, mudah-mudahan lancar segala aktivitas hari ini ya Sobat.

0: menjelaskan headline news, pemirsa Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meminta Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat mewaspadai potensi penyebaran hantavirus. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan setiap indikasi gangguan kesehatan yang berpotensi mengancam masyarakat Jawa Barat harus segera ditindaklanjuti dengan langkah cepat dan pencegahan. Ia menegaskan proses cepat merupakan kunci utama dalam mencegah meluasnya penyebaran penyakit. Selain itu, koordinasi lintas sektor juga diperlukan agar antisipasi berjalan efektif.
1: Ya pokoknya setiap gejala apapun yang mengancam kesehatan warga Jabar, kita harus cepat mengambil keputusan, ngambil tindakan, dan melakukan pencegahan.
2: Untuk pencegahannya mungkin?
1: Ya, Dinkes Jabar dan teknis yang nanti memaparkan.
0: Meski hingga kini belum ditemukan kasus hantavirus di Kota Semarang, Dinas Kesehatan setempat meningkatkan kewaspadaan kasus hantavirus di sejumlah negara. Dinas Kesehatan Kota Semarang memastikan hingga saat ini belum ditemukan kasus hantavirus baik pada manusia maupun hasil sampling hewan tikus di wilayah Kota Semarang. Untuk mencegah penyebaran penyakit akibat tikus, pemerintah Kota Semarang menggiatkan edukasi kepada masyarakat melalui program Gembira Ria. Program ini mengajak warga membuka jendela, membuka pintu rumah, membersihkan rumah secara rutin, serta melakukan aktivitas fisik minimal 60 menit setiap hari. Langkah tersebut dilakukan untuk mengurangi kelembapan dan menciptakan sirkulasi udara yang baik agar tikus tidak berkembang biak di lingkungan rumah. Selain itu, pemerintah juga menjalankan program pemberantasan tikus permukiman atau PTP dengan memasang perangkap tikus yang aman. Warga diimbau tidak menggunakan lem tikus karena dapat membuat tikus stres dan menyebarkan urin yang berpotensi membawa penyakit.
3: Suhu dan kelembapan menjadi kata kunci. Maka kalau kemudian suhu di dalam rumah, kelembapan di dalam rumah itu tidak sesuai dengan tumbuh kembang dari tikus, maka dia tidak bakal bisa berkembang, Mas. Dia pasti akan berlari ke ruangan-ruangan atau daerah-daerah yang bikin dia nyaman untuk dia bertumbuh kembang. Nah, kalau sinar matahari bisa masuk, udara bisa keluar masuk melalui buka jendela dan buka pintu, rumahnya dibersihkan, maka itu pasti akan bisa dihindari.
0: Pemirsa, demikian informasi dalam headline news dan selamat pagi Indonesia akan kembali dengan informasi proses evakuasi penumpang kapal pesiar MV Hondius.
4: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: these beautiful things that I've got.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa, pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: UK Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Jam 9.18 Sobat K, sudah mulai makin cerah ya di pagi hari ini, dan sudah terlihat juga kalau di sekitar Kiridio jemuran-jemuran sudah mulai tampil Sobat K di hari ini. Tapi tetap harus waspada ya untuk kamu yang mungkin harus meninggalkan rumah, kayaknya jemurannya diletak di tempat yang cukup aman aja sih Sobat K, apalagi kalau kamu harus kerja sampai sore ya. Kayaknya penting untuk letak jemuran kamu di bawah tempat yang ada atapnya, Sobat K. Karena kalau misalnya tiba-tiba turun hujan kan ya agak cranky juga ya kalau harus basah lagi pakaian kamu. Jadi mudah-mudahan lekas kering, Sobat K, hari ini jemurannya, dan aktivitas kamu juga lancar, kamu beraktivitas juga tenang, Sobat K. Di jam 9.19 ini ya, kondisi jalan Danau Toba terpantau sudah mulai normal kembali. Sudah masih ramai sih, cuman nggak padat seperti kalau pagi jam 7 ke jam 8, Sobat K. Ini sudah mulai terlihat aktivitasnya normal kembali. Dominasinya juga masih seimbang ya antara kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Mudah-mudahan lancar terus aktivitas kamu hari ini ya, Sobat K. Dan tentu saja kamu terus bisa berkabar di WhatsApp kita di 0811-378-1029. K Radio 102.9 K Radio. Masih ingat dengan kasus dugaan penyelewengan BBM bersubsidi, Sobat K, yang bermula di bulan Ramadan waktu itu, dan ini menimpa, bahkan bukan menimpa ya, terdampak juga pada salah satu anggota DPRD Kabupaten Jember, Sobat K, yang akhirnya melaporkan dugaan tindak penyelewengan yang dia temukan, karena memang cukup mencurigakan, Sobat K. Kali ini update-nya dari penyidik Satreskrim Polres Jember akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap ketua Hiswana Migas Jember, yaitu Iqbal Wilda Fardana, dalam kasus dugaan penyalahgunaan SPBU ini, maksud Alifah, dalam kasus penyalahgunaan BBM subsidi di SPBU ini ya, di kawasan Tegal Besar pada hari Senin 11 Mei kemarin. Iqbal sendiri baru diminta keterangan di tahap penyidikan dan tidak pernah diperiksa saat proses penyelidikan. Kuasa hukum pelapor David Handoko Seto, Muhammad Husni Tamrin, menilai pemeriksaan ketua Hiswana Migas ini menjadi salah satu kejanggalan dalam penanganan perkara di Polres Jember. Menurutnya, proses penyelidikan dan penyidikan dalam kasus ini diduga nggak berjalan sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Selain itu, Sobat K, penetapan sopir truk berinisial FAP sebagai tersangka tunggal ini juga dipertanyakan. Pelapor menyebut sejak awal sopir diduga menjadi pihak yang paling mudah dijadikan tersangka memang. Sementara pihak lain yang diduga terlibat belum tersentuh oleh proses hukum. Selain itu, Sobat, dalam surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atau SP2HP yang diterima oleh pelapor, disebutkan hanya ada 4 pihak yang diperiksa di tahap awal, yaitu pelapor, pihak Dinas Pertanian, karyawan SPBU, dan petani penerima rekomendasi BBM subsidi. Tapi nama FAP yang sekarang ditetapkan sebagai tersangka ini tidak pernah tercantum sebagai pihak yang dimintai keterangan saat tahap penyelidikan. Berarti tiba-tiba jadi tersangka gitu aja, loncat dong dia. Sebelumnya, Sobat K, Kanit Peter Satreskrim Polres Jember, Ibda Hari Sasono, menyampaikan kalau pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang terkait dengan kasus ini, Sobat K. Dan sesuai fakta hukum yang terungkap, masih belum mengarah ke tersangka lain selain FAP. Kira-kira depannya bagaimana? Kemudian hasil dari penyidikan yang dilakukan terhadap Ketua Hiswana Migas Jember, Iqbal Wilda Fardana, kira-kira akan seperti apa? Kita nantikan ya, Sobat K, update-nya, karena ini melibatkan tokoh publik sebagai pelapor, yaitu Bapak David Handoko Seto, yang kita tahulah Sobat K, sosok ini ya. Dan ternyata pun ketika harus apa ya, harus berurusan dengan hukum, ternyata juga ada aja miss-nya sobat. Kira-kira depannya seperti apa? Apakah nanti akan ada yang dipanggil lagi selain Ketua Hiswana Migas? Kita tunggu juga. Dan apakah ini juga berjaringan? Dugaan penyelewengan ini kita tunggu update-nya. Nanti akan terus kita kabarkan di WhatsApp ya. 08, bukan di WhatsApp. Kita akan terus kabarkan di K-Perspektif. Dan kamu yang berkabar di WhatsApp. Di 08 11 378 10 29, seperti biasa sobat K.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Raffiana. Layanan kargo udara melalui penerbangan rute Jember Halim Perdana Kusuma mulai menunjukkan geliat positif dan diharapkan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember. Kepala Dinas Perhubungan Jember Gatot Triyono mengatakan, pengiriman kargo perdana telah dilakukan pada 5 Mei 2026 bersamaan dengan aktifnya kembali penerbangan Jember Halim setelah pemeliharaan rutin maskapai. Pada pengiriman awal, komoditas yang dikirim berupa lobster seberat 29 kg dan meningkat menjadi 42 kg pada pengiriman berikutnya. Seluruh barang wajib masuk maksimal 2 jam sebelum keberangkatan untuk pemeriksaan dari kantor kesehatan pelabuhan. Gatot juga menyebut layanan ini terbuka untuk berbagai komoditas, mulai hasil perikanan, pertanian, hingga produk industri guna mendorong pertumbuhan ekonomi Jember.
2: Saya Bulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Wakil Kepala Kurikulum Sekolah Rakyat Menengah Atas Kota Malang, Hilwa Uhti, menyampaikan dari kuota awal sebanyak 75 siswa, saat ini di Sekolah Rakyat Kota Malang hanya menampung 69 siswa. Sejumlah siswa mengundurkan diri sejak awal pembelajaran berlangsung. Menurutnya, sistem sekolah berbasis asrama menjadi salah satu faktor utama siswa tidak bertahan. Selain faktor lingkungan, beberapa siswa juga memilih keluar karena persoalan keluarga sampai keinginan untuk bekerja.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. RSUD Kota Madiun bakal bangun gedung rawat inap baru. Dr. Muhammad Nur, Direktur RSUD Kota Madiun, bilang gedung baru akan dibangun di area sekitar ruang Dahlia dan dirancang terdiri dari 2 lantai dengan total 48 tempat tidur. Sesuai rencana, pada lantai 1 difokuskan untuk layanan perawatan anak, sedangkan lantai atas disiapkan untuk pasien kelas 1. Pembangunan gedung tersebut juga ditujukan untuk memenuhi standar kelas rawat inap standar KRIS dari Kementerian Kesehatan. Dalam proyek pembangunan gedung rawat inap baru itu dialokasikan anggaran sekitar 13 miliar.
4: Informasi terakhir kawan, saya Fabian Yudhistira dari Radio Suara Surabaya. Pihak sekolah memastikan bakal tetap memantau para murid sepulang dari rumah sakit setelah menjalani perawatan karena dugaan keracunan MBG. Subandrio, Kepala Sekolah SD Pancasila 45 bilang, pemantauan dilakukan memastikan kondisi murid-murid benar pulih setelah sempat masuk rumah sakit. Sebelumnya kawan, Senin kemarin, lebih dari 70 siswa dan guru di SD Pancasila 45 mengalami keracunan setelah menyantap menu MBG. Para korban mengalami keluhan seperti mual, lemas, pusing, sampai muntah. Mereka kemudian dibawa ke sejumlah fasilitas kesehatan mulai dari Puskesmas Tembok Duku, Puskesmas Asemrawo, hingga Rumah Sakit IBI Surabaya.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: daging bus.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak.
7: Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Sobat K? Sobat K, kita masih di K Perspektif ya di pagi hari ini, dan ada yang berbeda hari ini Sobat K. Kita akan ada issues lagi dan Alif akan perkenalkan. Selamat pagi.
1: Selamat pagi Sobat K semua.
0: Namanya siapa?
1: Oke, bersama Sania di sini.
0: Oke. Hari ini Sania akan mulai hari ini ya. Sania iya, akan menemani kamu juga Sobat K dalam issues update di K Perspektif. Dan juga untuk hari ini nih, ada topik apa aja nih Sania? Dari mana aja nih?
1: Nah, yang pertama dari Polres Pasuruan Kota tentang pembacokan, dan kedua itu persiapan musim kemarau nih dari wilayah Jember gitu.
0: Baik, ini jadi dua kasus yang cukup, bisa dibilang cukup ramai kali ini ya Sobat K akhir-akhir ini, karena memang untuk tindak kekerasan yang terjadi itu cukup sering, tidak hanya di Pasuruan tapi juga di wilayah-wilayah lainnya. Kira-kira bagaimana selengkapnya, kita simak berikut ini dalam Issues Update.
2: Issues Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
1: Polres Pasuruan Kota berhasil meringkus dua pelaku pembacokan terhadap seorang remaja di wilayah Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Penangkapan tersebut dilakukan setelah polisi melakukan penyelidikan atas kasus kekerasan yang terjadi beberapa waktu lalu. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota, AKP Deki Cahyono Trioga pada Senin 11 Mei 2026 menjelaskan, kedua pelaku diamankan di lokasi berbeda tidak lama setelah identitasnya berhasil diketahui. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti yang diduga digunakan saat aksi pembacokan. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius dan sempat mendapatkan perawatan medis. Saat ini, kedua pelaku telah diamankan di Mapolres Pasuruan Kota untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Beralih ke informasi selanjutnya, meski telah memasuki musim kemarau, wilayah Jember masih kerap diguyur hujan disertai angin kencang. Kondisi cuaca yang tidak menentu diminta menjadi perhatian serius bagi para pengendara agar lebih berhati-hati saat melintas di jalan raya. Kasat Lantas Polres Jember AKP Bernardus Bagas Simarmata pada Selasa 12 Mei 2026 mengingatkan, curah hujan tinggi dapat mengurangi jarak pandang dan membuat jalan menjadi licin. Pengendara diminta mengurangi kecepatan serta memperhatikan faktor keselamatan saat berkendara di tengah cuaca ekstrim. Satlantas Polres Jember juga memetakan sejumlah jalur rawan kecelakaan atau black spot, salah satunya kawasan Bangsal Sari. Selain itu, jalur Jenggawah menuju Ambulu juga masuk daftar titik hitam kecelakaan dengan tingkat fatalitas cukup tinggi. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut akan memperketat pengawasan anggaran dan belanja kementerian serta lembaga. Menteri Purbaya juga mengaku kebobolan atas pengadaan 25.000 unit sepeda motor listrik untuk pelaksanaan program makan bergizi gratis. Jadi sebelumnya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengakui kecolongan terkait anggaran 1,05 triliun rupiah untuk 25.000 motor listrik operasional Badan Gizi Nasional. Program makan bergizi gratis yang lolos meskipun sebelumnya pernah ditolak. Imbas kejadian ini, Dirjen Anggaran Kemenkeu Luki Alfirman dicopot dari jabatannya. Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, pengawasan anggaran dan belanja kementerian dan lembaga disebut akan diperketat, di antaranya melalui penguatan sistem deteksi pengadaan. Dan Kementerian Keuangan pun hari ini akan melantik sejumlah jajaran pejabat eselon 1 dan juga 2, namun belum diinformasikan apakah salah satunya akan mengisi posisi Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan yang masih kosong.
2: Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7.
3: Kan besok dilantik.
4: Besok yang dicopot. Ya. Siapa sih Pak yang dicopot?
3: Besok ya.
5: Kemarin dicopot gara-gara ngelolosin anggaran ini Pak motor listrik Pak.
2: Oh, antara lain.
5: Dirjen anggaran itu Pak.
2: Motor bukan motor listrik, motor MBG. Mungkin Anda tembaknya sendiri.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi gerakan pilah sampah sebagai langkah untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta. Kedepannya sampah diharapkan bisa diolah menjadi sumber listrik Jakarta. Jadi pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan persoalan penanganan darurat sampah di Bantar Gebang bisa selesai tahun 2028 dengan penanganan waste to energy. Melalui gerakan pilah sampah, masyarakat didorong untuk memisahkan sampah organik, anorganik, dan sampah beracun. Pasalnya, penyelesaian permasalahan sampah di Jakarta juga harus melibatkan partisipasi masyarakat.
6: Bantar Gebang kita selesaikan melalui waste to energy, teknologi yang sudah ada di dunia, insinerator, akan selesai insya Allah 2028 ya. Itu yang darurat, yang 1000 ke atas, yang 1000 sampai 100-200 ton itu kita sudah punya teknologi, kita juga akan selesaikan sampai 2029. Nah, yang paling berat itu memang sampah di rumah, memilah. Oleh karena itu gerakan menyongsong 400 dalam rangka 499 ulang tahun Jakarta dicanangkan oleh Pak Gubernur, ini menjadi kuncinya. Kami memberikan penghargaan, apresiasi yang dilakukan Pak Gubernur ini karena ini akan menjadi apa namanya inspirasi ya, atau menjadi contoh bagi daerah-daerah di tanah air. Karena problem pokok kita bagaimana memisahkan sampah organik, anorganik, dan yang beracun, tiga macam itu. Kalau itu selesai, maka nanti sampah akan kita butuhkan untuk listrik penerang Jakarta dan penerang daerah-daerah.
1: Pemirsa, demikian headline news kali ini. Sesaat lagi Zona Bisnis hadir untuk Anda.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu sobat Gay di pagi hari ini jam 10 lewat 9 menit ya. Sudah sarapan belum? Kalau memang belum, pastikan kamu sudah mempersiapkan ya minimal cemilan-cemilan lah ya, supaya tubuh kamu terisi juga, perut kamu, lambung kamu. Harus juga kamu jaga haknya sobat Kia untuk terus menggiling. Kalau sampai gak menggiling lambungmu itu, bisa teriak-teriak dia. Pastikan kamu konsumsi makanan-makanan yang bergizi ya sobat Kia, yang juga terjaga higienitasnya, bekal biasanya, atau mungkin makanan-makanan langganan yang kamu tahu jelas kebersihannya juga harus bisa kamu seleksi ya sobat Kia, karena salah satu hak lambung kita adalah terisi dengan makanan-makanan yang sehat, karena banyak banget ya workaholic yang masalahnya tahunan datangnya itu adalah masalah dari lambung. Jadi jangan diremehkan. Pastikan kamu makan makanan bergizi, makan tepat waktu juga. Kalau memang biasanya pagi nggak biasa makan banyak, boleh cemil-cemil dikit-dikit dulu. Nanti pas makan siang dimaksimalkan ya sobat Kay. Dan juga di hari ini sobat, tepat jam 10.10 nih, cantik banget jamnya. Ini kita akan bahas serba-serbi keberangkatan haji ya sobat Kay. Ini jadi satu euforia tersendiri. Mungkin di tempat tinggal kamu ada yang sudah mulai sering dengar sound horek di mana-mana, karena biasanya kalau di kecamatan-kecamatan itu ya, ketika berangkat haji nanti akan diiringi sama sound system ya sobat Kay. Sound system yang memutarkan playlist-playlist Islami, lagu-lagu Islami, lagu-lagu berangkat haji, salawat-salawat Nabi itu biasanya diputar di sound di sepanjang jalan dari rumah jamaah calon haji sampai ke KBIH keberangkatannya. Mudah-mudahan semua diberikan kelancaran ya. Kali ini sobat Kay, ada satu hal yang unik di mana jemaah calon haji dari Kabupaten Jember ini punya caranya masing-masing biar kopernya gampang dikenali dan gak tertukar sama koper jemaah lain. Karena koper bagasi yang disediakan pemerintah ini punya bentuk, ukuran, dan warna yang tentu saja sama dari pemerintah ya sobat Kay. Saat proses pengumpulan koper di Aula Man 2 Jember, Jalan Manggar, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, ada terlihat berbagai penanda unik ya yang dipasang oleh jemaah, mulai dari boneka kecil, pita warna-warni, sandal jepit, cangkir, bola kecil, rumbai-rumbai khas KBIHU, spons cuci piring, hingga aksesoris mencolok berwarna emas. Padahal sobat Kay, setiap koper sebenarnya sudah dilengkapi identitas resmi berupa nama, alamat, foto jemaah, sampai penanda asal KBIHU. Tapi para jemaah tetap menambahkan ciri khusus agar koper lebih mudah dikenali dari kejauhan sobat Kay. Salah satu warga dari Jalan Manggar yang juga jemaah calon haji ini mengaku sengaja memasang aksesoris berwarna emas di kopernya. Selain menjadi identitas dan foto diri, ada juga penanda ini dipilih agar koper miliknya gampang ditemukan tanpa harus melihat detail data penumpang. Karena kalau detail data penumpangnya itu kan ada di bagian depan kopernya ya sobat, kayak di body kopernya. Sementara kalau untuk pita-pita atau mungkin penanda khusus ini kayak tag koper biasanya itu kan digantungkan di apa namanya, handle ya, handle bagian atas sobat Kay, jadi gampang terlihat. Dan Alifa jujur belum pernah berangkat haji ya sobat Kay, tapi pernah juga melakukan keberangkatan kolektif dengan koper yang sama persis, dan itu berangkat dari Jember ada 11 koper. Mungkin masih bisa dikenali karena masih se-Jember doang. Kemudian ketika ketemu teman-teman se-Indonesia, lah ini yang jadi satu masalah, banyak banget koper jadi satu waktu check-in ya sobat Kay. Dan itu memang butuh banget untuk ditandain sih untuk di bagian handle-nya. Jadi ini adalah cara yang paling cepat agar bisa tahu kalau itu koper kita apa bukan sobat Kay. Ini bisa jadi trik juga ya untuk kamu yang mungkin akan melakukan perjalanan kolektif dengan jumlah besar anggotanya dan juga kondisi koper yang sama persis. Bisa ditiru nih triknya Sobat K. Asalkan jangan ditandai dengan benda-benda yang aneh-aneh yang sampai akhirnya akan dilepas di bandara ya. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran. Senang sekali loh dengan euforia keberangkatan haji ini, selalu ada aja uniknya Sobat K. Mudah-mudahan yang berangkat ke hari ini, yang berangkat di season ini ya, yang berangkat di Idul Adha tahun ini, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan ya. Perbekalannya juga harus siap, kondisi tubuh juga harus dipersiapkan. Dan juga untuk yang mungkin belum berangkat di tahun ini, mudah-mudahan dalam persiapan menuju keberangkatan nanti juga diberikan kelancaran rezeki, kemudian juga kondisi tubuh yang baik, disempatkan untuk olahraga, karena ketika sudah sampai di tanah suci, kondisi fisik benar-benar sangat menentukan aktivitas kamu, Sobat King.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio. Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Gay Perspektif masih menemani kamu Sobat K di jam 10.31 hari ini. Gimana? Apakah sudah mulai lapar Sobat K? Bisa kamu kayaknya udah mulai cek-cek untuk pesan makan online di makan siang hari ini Sobat. Jangan sampai kebutuhan asupan nutrisi harian kamu kurang karena kerjaan kamu yang kebanyakan. No ya para workaholic, karena kebanyakan memang workaholic ini cukup bersahabat dengan GERD ya, atau penyakit lambung. Tapi mudah-mudahan untuk kamu pada bisa lah jaga kondisi tubuh, kondisi makan dengan sebaik-baiknya Sobat K. Kemudian juga ada update dari Surabaya Sobat terkait dengan MBG. Dan sebenarnya sih ya, kalau kita lihat kasus MBG-MBG yang sudah terjadi di Jember dengan dibandingkan dengan kondisi sekarang, kalau di Jember nih ya, ini sudah banyak upgrade-nya Sobat K. Jadi banyak yang sudah mulai memperbaiki sehingga kualitas makanannya juga sudah membaik semuanya. Tapi ternyata masih ada di Surabaya. Apakah ini SPPG baru atau gimana? Yang jelas Sobat K, Kepala SPPG Tembok Dukuh Bubutan Surabaya secara terang-terangan meminta maaf atas keluhan keracunan 200 siswa di wilayah distribusinya, yaitu Khafi Alida Najla. Dia selaku kepala SPPG di Tembok Dukuh Sobat K. Dia memastikan akan bertanggung jawab penuh terhadap korban yang terdampak dengan menanggung biaya pengobatan, termasuk melakukan evaluasi internal di SPPG sembari juga menyerahkan pendalaman penyebab keracunan ke dinas kesehatan yang sedang mengecek sampel MBG-nya. Hal ini disampaikan kemarin tanggal 11 Mei ya, di hari Senin Sobat K. Dia menyebut setelah menarik semua distribusi makanan kemarin di 13 sekolah yang masuk wilayahnya, SPPG akan berhenti beroperasi sementara. Nanti SPPG akan beroperasi lagi setelah uji sampel MBG sudah keluar ya Sobat K. Mudah-mudahan ini bisa jadi evaluasi juga. Mudah-mudahan kedepannya bisa semakin baik. Walaupun sebenarnya SPPG ini sudah mengantongi sertifikasi dari BGN sejak mulai beroperasi tanggal 2 Februari lalu. Cuman ternyata itu tidak menghindari adanya kasus keracunan atau mungkin ada mist yang terjadi di dalam dapur. Jadi kita doakan agar kedepannya bisa semakin baik, karena sayang banget ya anggaran hariannya gede banget loh MBG ini ya Sobat K. Mudah-mudahan kedepannya semuanya berani untuk berbenah, karena apalagi ini untuk masyarakat ya. Tujuan utama awalnya adalah untuk mengatasi dan mencegah stunting. Semoga bisa terwujud dan Indonesia benar-benar mewujudkan generasi emas tahun 2045 nanti.

0: Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget! Teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus. Kita cobain yuk!
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.

0: loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: Kembali lagi kita Sobat K di K Perspektif bersama Alifa dan juga ada...
3: Ada Sania di sini Sobat K.
2: Ada Sania Sobat K. Sania ini kalau Sobat K inget ya, dia tuh ternyata temennya Sandrina Naura, temennya Sabrina. Jadi mereka satu circle sebenarnya. Cuman sekarang lagi waktunya Sania aja. Dan masih juga akan update informasi terbaru ya Sania ya.
3: Iya, betul
2: sekali. Kali ini soal apa aja nih?
3: Nah, yang pertama ada berita kebakaran rumah akibat LPG bocor di Jember. Kemudian ada pemeriksaan PLT Wali Kota Madiun oleh KPK.
2: Dari KPK lagi nih Sobat K. Kita akan simak selengkapnya ya bersama Sania. Berikut ini dalam Issues Update.
1: Issues Update 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
3: Kebakaran rumah terjadi di lingkungan Kerajaan Kelurahan Banjar Sengon, Kecamatan Patrang, Jember pada Sabtu 9 Mei 2026 sekitar pukul 1 siang. Rumah milik Deni Heru Kuswanto ludes terbakar, diduga akibat kebocoran tabung gas LPG. Kapolsek Patrang AKP Suparman pada Senin 11 Mei 2026 menjelaskan, peristiwa kebakaran pertama kali diketahui anak korban saat hendak mandi dan mendengar suara letupan dari luar rumah. Setelah dicek, api sudah membakar dinding rumah berbahan bambu hingga akhirnya membesar dan menghanguskan seluruh bangunan. Warga sempat berusaha memadamkan api secara manual, namun kobaran api terus membesar hingga petugas pemadam kebakaran datang ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, namun seluruh isi rumah dilaporkan ikut terbakar. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memeriksa pelaksana tugas Wali Kota Madiun sekaligus Wakil Wali Kota Madiun Bagus Panuntun terkait dugaan permintaan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR oleh Maidi saat masih menjabat Wali Kota Madiun. Pemeriksaan dilakukan pada Senin 11 Mei 2026 dalam pengembangan kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan, pemeriksaan terhadap Bagus Panuntun difokuskan pada pengetahuannya mengenai proses perencanaan dan permintaan dana CSR kepada pihak swasta. KPK menduga pihak swasta yang dimintai dana CSR memiliki kaitan dengan pengerjaan proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan Maidi, Rohim Ruhdianto, dan Kepala Dinas PUPR Kota Madiun Tarik Megah sebagai tersangka dugaan pemerasan terkait proyek dan dana CSR di Kota Madiun. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.

Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.

0: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
1: Sobat Gay, kasus kekerasan seksual terjadi lagi dan kali ini dilakukan oleh seorang guru honorer di Surabaya, inisialnya MS, umurnya 25 tahun. Dia melakukan dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap siswinya sendiri yang usianya masih 14 tahun, Sobat Gay. Aksi bejat warga asal Lamongan ini diketahui dilakukan berulang kali di berbagai lokasi, mulai dari laboratorium komputer hingga toilet sekolah. Kasatres PPA PPO Polrestabes Surabaya Kompol Melati Sari mengungkapkan tersangka sudah melancarkan aksinya sejak akhir tahun 2025. Tapi MS baru ditangkap setelah orang tua korban resmi melayangkan laporan kepolisian di pertengahan April 2026 lalu. Sobat K, berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa ini bermula di November 2025 saat korban sedang memakai sepatu di depan laboratorium komputer. Tersangka tiba-tiba menarik paksa korban ke dalam ruangan sembari memberikan ancaman agar korban gak bersuara. Meski korban sempat melawan dan meloloskan diri, tersangka tidak jera. Aksi serupa kembali tetap dilakukan oleh tersangka di laboratorium komputer, bahkan dilaporkan hingga terjadi 4 kali. Kebejatan tersangka memuncak di Desember 2025. Di toilet lantai 2 sekolahnya, tersangka mengadang korban yang baru saja selesai buang air kecil. MS mendorong korban kembali ke dalam kamar mandi dan mengunci pintu, Sobat K. Di hadapan penyidik, MS mengakui seluruh perbuatannya. Dia berdalih melakukan tindakan asusila ini karena tidak mampu membendung gairah seksualnya. Dalam penangkapan ini, Sobat K, polisi menyita sejumlah barang bukti krusial, diantaranya satu set seragam sekolah milik korban, pakaian milik tersangka, dua buah kondom, dan satu botol obat kuat. Atas perbuatannya, Sobat K, guru honorer ini terancam hukuman yang berat. Dia dijerat dengan pasal 6A UU nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual atau pasal 473 ayat 2 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan pemberatan hukuman karena dilakukan terhadap anak di bawah umur, Sobat K. Ini lagi ya, kembali ke kita sebagai orang tua juga harus siap untuk menjadi tempat pulang anak, sehingga apapun yang terjadi pada anak kita bisa langsung mengcover dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan pelaku bisa dihukum sesuai dengan yang dia lakukan, Sobat K, dan menimbulkan efek jera bagi pelaku sehingga tidak akan mengulanginya lagi kapanpun.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
3: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
2: Iya, maaf ya.
3: Jangan lupa, pakai helm.
2: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
3: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember. K-Radio 102.9 K-Radio.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'shu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Cute time dulu ah.
2: Cute time, quality time.
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
3: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
4: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Selamat siang dari Karimata Pamekasan, saya Fauzi Ahmad. Siang ini membawa kabar, Polres Pamekasan melakukan penindakan terhadap aksi balap liar di sejumlah wilayah Kabupaten Pamekasan. Dalam kegiatan itu, kepolisian memaparkan hasil operasi penertiban yang telah dilakukan sejak Februari 2025 hingga Mei 2026 ini. Kasat Lantas Polres Pamekasan AKP Edi Suganto mengatakan, selama operasi penindakan balap liar berlangsung, sebanyak 582 unit kendaraan roda 2 berhasil diamankan. Menurutnya, masyarakat yang kendaraannya masih berada di Mapolres Pamekasan diminta segera mengambil sesuai jadwal sidang atau tanggal tilang yang sudah tertera. Pemilik kendaraan juga diwajibkan membawa dokumen kendaraan resmi berupa BPKB dan STNK saat proses pengambilan.
2: Kawan, kabar selanjutnya dari Radio Rasika Semarang. Saya Doni Ashar. Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Tengah memastikan ketersediaan dan harga minyak goreng minyak kita di pasar rakyat masih aman dan terkendali. Berdasarkan pemantauan, rata-rata harga di pasaran Rp15.600 atau masih di bawah harga eceran tertinggi. Pimpinan Wilayah Bulog Jateng Sri Muniati mengatakan pihaknya sudah menyalurkan hampir 6 juta liter minyak kita sejak awal tahun. Bulog juga bekerja sama dengan hampir 600 pedagang di 75 pasar rakyat untuk menjaga stabilitas pasokan. Masyarakat pun diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan karena stok dipastikan mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pendaftaran jalur domisili sistem penerimaan murid baru SMP Negeri di Bojonegoro telah dimulai kemarin dan berakhir besok. Pendaftaran berdasarkan jarak rumah ke sekolah tersebut dibuka secara online. Pendaftar bisa memilih 3 sekolah untuk mengisi pagu sebesar 45%. Kepala SMP Negeri 1 Bojonegoro Muhammad Munir mengatakan pendaftaran jalur domisili berlangsung secara online melalui website dan dalam proses pendaftaran, pendaftar bisa melihat pemeringkatan secara langsung sesuai dengan jarak rumah ke sekolah.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: I guess you mean don't really easily.
1: Gay Perspektif bersama Alifa Nur Fauzan.
2: Terima kasih ya sobat sudah berbagi bersama Alifa sampai menjelang jam 12 siang ini ya sobat. Kay, tinggal yang belum makan siang nih harus segera makan siang sobat. Dan juga siang hari ini memang terpantau kondisinya cukup terik ya. Mudah-mudahan cerah terus sampai seharian, tapi tetap harus kita ingat ya, kita masih di awal musim kemarau. Jadi tidak menutup kemungkinan akan terjadi hujan seperti kemarin sore ya sobat. Di beberapa titik terjadi hujan intensitasnya ringan hingga sedang, juga durasinya tidak terlalu lama. Jadi tetap harus bawa alat pelindung hujan masing-masing. Alifa pamit ya sobat. Setelah ini kita akan putarkan single-single terbaik untuk kamu dengarkan sampai jam 2 siang nanti. Kemudian nanti jam 2 sampai jam 8 malam akan dilanjut oleh Raffiana Ristianti. Alifa pamit ya, selamat siang.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. KEI Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming KEI Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

0: Gig Push.
1: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: to talk about.
1: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: 102.9 K-Radio.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.

0: Melihat lanjut pukul 15 waktu Indonesia Barat, pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memusnahkan puluhan ribu botol minuman keras ilegal di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pemusnahan dilakukan sebagai bentuk komitmen Pemprov DKI Jakarta bersama Forkopimda untuk memberantas penyakit masyarakat yang disebabkan oleh pengedaran miras ilegal. Sebanyak 10.200 botol miras ilegal merupakan hasil tangkapan Satpol PP DKI Jakarta bersama aparat TNI Polri di seluruh penjuru ibu kota selama periode tahun 2025-2026. Dengan disaksikan langsung Sekda Provinsi DKI Jakarta, UU Suswanto serta Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Dekananto. Puluhan ribu botol miras tersebut dimusnahkan dengan cara dilindas menggunakan alat berat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama TNI Polri berkomitmen akan terus melakukan pengawasan ketat dan tidak segan menindak tegas para produsen maupun pengedar miras ilegal demi memastikan lingkungan warga tetap aman dan kondusif.
1: Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mewakili Pak Kasatpol PP, dan kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan rutin yang dilaksanakan dalam rangka untuk menghilangkan penyakit masyarakat yang sudah berat bentuk dampak dari minuman beralkohol yang tidak diizinkan atau ilegal ini sangat membahayakan bagi masyarakat.
0: Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meninjau progres pembangunan MRT Jakarta Fase 2A rute Bundaran HI Kota pada Selasa siang. Gibran memastikan kelancaran proyek strategi nasional berjalan sesuai target. Didampingi Menteri Perhubungan, Gubernur Jakarta serta jajaran PT MRT Jakarta, Wapres mengapresiasi proses pengerjaan dan sudah mencapai 59%. Dia menjelaskan jalur MRT dari Bundaran HI menuju Monas ditargetkan akan beroperasi pada akhir tahun 2027. Sementara sambungan penuh hingga stasiun kota diproyeksikan rampung pada tahun 2029. Seluruh terowongan ditargetkan tersambung penuh pada September 2026 sebelum melakukan tahap uji coba operasional.
2: Ini adalah kerja-kerja bersama. Jadi untuk mewujudkan transportasi publik yang aman, nyaman, terintegrasi, ini dibutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan dari kawasan aglomerasi. Jadi, tadi kawan-kawan sudah lihat ya, nanti 2027, kelihatan nggak? 2027 di akhir ya, nanti Monas, KI ya Pak ya, lalu sampai stasiun kota di 2029. Untuk saat ini, fase 1 yang sudah beroperasi, itu 1 tahun sudah bisa melayani 47 juta penumpang.
0: Pemirsa, demikianlah headline-nya. Sesaat lagi program Newsline akan kembali untuk Anda.
3: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
4: Selamat sore Sobat Kiai, kembali bersama Raviana di K Perspektif ya. Di jam 15 lewat 4 menit, udah di jam 3 sore dan nampaknya ada beberapa informasi juga yang masuk ke WhatsApp Kiai Radio. Tadi ada Sobat Arif ini yang melaporkan kondisi cuaca di sekitar Pagah dari Subandi dan sekitarnya. Dokter Subandi dan sekitarnya ya. Kondisinya sore hari ini hujan Sobat Kiai. Mungkin yang mau ke Pagah dan sekitarnya bisa dipakai alat pelindung hujannya. Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Harif, ini memang deras ya Sobat.
5: Hujannya berhenti Mbak Raviana, ini panas lagi. Ini posisinya selatannya lepas lampu merah Pagar itu loh. Panas tadi Pagar Subandi Dumres, ini sekarang panas.
4: Terima kasih informasinya Sobat Arif di sore hari ini yang selalu memberikan update terbaru bagaimana kondisi cuaca ya di sore hari ini. Tadi informasi di Pagah sampai daerah Dr. Subandi dan sekitarnya hujan deras, tapi masuk ke daerah ini ya Sobat K, ini masuk hampir ke Gacoan dan sekitarnya, PB Sudirman ya kalau gak salah. Iya betul, ini terang dan cerah seperti yang berada di lingkar kampus Sobat K. Kondisinya memang sangat cerah sekali di sore hari ini, berbeda seperti informasi yang di Pagah ya, yang hujan, yang udah hujan deras. Jadi yang mau ke area sana Dr. Subandi dan sekitarnya bisa disiapkan alat pelindung hujannya. Begitupun informasi tadi dari Sobat Arif di daerah Simpang Geladak Kembar, ini juga sangat terik sekali. Nampaknya beberapa wilayah ada yang terik, ada yang hujan, ada yang sudah mulai turun hujan juga ya. Jadi yang mau melakukan aktivitas di sore hari ini, mau melakukan perjalanan dari sore hingga malam, bisa disiapkan alat pelindung hujannya. Terima kasih informasinya Sobat Arif yang mengabarkan kondisi trafik dan cuaca di beberapa kawasan di Kabupaten Jember. Begitupun ada Sobat Trio yang masuk barusan aja di jam 15 lewat 6 menit yang menginformasikan ya di daerah Bangsal dan sekitarnya siang hari ini kondisinya cerah.
6: Daerah Rawatamtu dan sekitarnya cerah. Lokasi cerah, panas, tidak hujan, admin. Terima kasih.
4: Terima kasih informasinya Sobat Rio yang mengabarkan di daerah Bangsal dan sekitarnya Rawatamtu ya, tepatnya kondisinya sangat cerah di sore hari ini. Terima kasih informasinya dan lancar selalu untuk segala aktivitasnya yang berkendara di sore hari ini. Mungkin yang lagi gawe atau justru lagi melakukan aktivitasnya tetap semangat walaupun kondisinya terik dan mungkin ada beberapa kawasan yang hujan. Semoga semangat kamu juga nggak ikut luntur tentunya. Terima kasih ya Sobat Rio untuk update informasinya. Hati-hati selalu di perjalanan. Dan juga geser ke Sobat Juke, ini yang mengabarkan di sore hari ini yang nampaknya di Jalan Ahmad Yani terpantau panas, panas tercentaran. Wah, ini memang sangat terik sekali di siang hari ini. Dari Sobat Juke ya yang mengabarkan dari foto yang dikirimkan di daerah Jalan Ahmad Yani, tepatnya juga di depan pom bensin. Ini juga kondisi trafik lumayan ramai. Hati-hati selalu yang berkendara ke area sana ya Sobat K. Jadi emang kondisi cuaca gak menentu di beberapa kawasan ini, gak berata Sobat. Tadi ada di Pagah hujan, kemudian masuk ke area kota, ke daerah Kaliwates ataupun ke daerah Bangsal tadi masih cerah, kemudian di Ahmad Yani juga masih cerah walaupun sudah mulai ada tanda-tanda gerimis ya di sore hari ini dari Sobat Juke. Nah, apapun aktivitasnya semoga diberi kelancaran. Terima kasih informasinya Sobat Juke yang juga ikut memberikan kabar terbarunya di sore hari ini. Tentunya sesaat lagi Raffiana gak sendirian karena akan ditemani bersama Sobat Ayu yang ada di newsroom untuk memberikan update informasinya dalam Isus Update. 102.9 K-Radio. Dan kita sapa terlebih dahulu Sobat Ayu yang ada di newsroom. Selamat sore Sobat Ayu.
7: Selamat sore.
4: Ada beberapa informasi ya yang akan disampaikan dalam Isus Update sore hari ini. Apa aja nih Sobat Ayu?
7: Yang pertama, respon santai Mendikdesmen Abdul Mukti soal guru honorer dihapus di tahun 2027 serta rupiah yang melemah hingga tembus 17.500 tertekan oleh konflik di Selat Hormuz.
4: Informasi selengkapnya dalam Isus Update berikut ini.
3: Isus Update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
7: Isu penghapusan guru honorer atau non-aparatur sipil negara di sekolah negeri yang dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2027 kini menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti akhirnya angkat bicara menanggapi kegelisahan yang kian memuncak di kalangan guru. Dalam pernyataan resminya, ia menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari penataan birokrasi yang diamanatkan oleh undang-undang. Beralih ke informasi selanjutnya. Nilai tukar rupiah melemah ke level 17.503 rupiah per dolar Amerika Serikat pada Selasa siang ini, yang turun 89 poin dibanding penutupan sebelumnya di 17.414 per dolar Amerika Serikat. Pelemahan ini terjadi di tengah meningkatnya tekanan global, terutama akibat memanasnya situasi di Selat Hormuz, yang kembali memicu kekhawatiran pasar. Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Aswaibi mengatakan, ketegangan di jalur strategis energi dunia itu masih menjadi faktor utama yang menekan rupiah. Konflik di Timur Tengah mendorong penguatan indeks dolar Amerika Serikat secara signifikan dan berimbas pada kenaikan harga minyak mentah dunia, terutama Brent Crude Oil. Kondisi ini ikut menambah tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio.
3: 102,9 K Radio, Hit Music, Hot News.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat sore Sobat K, kembali di K Perspektif barengan dengan Raviana di jam 15.30 menit, sudah setengah 4 ya. Dan di wilayah lingkar kampus diguyur hujan yang lumayan deras. Ini baru aja hujan sih, mungkin sekitar 10 menit yang lalu ya. Baru aja hujan lumayan deras. Jadi yang mau ke arah kampus bisa dipakai alat pelindung hujannya. Hati-hati selalu ya yang berkendara Sobat K, karena nampaknya kondisi cuaca juga gak menentu. Tadi lumayan terik loh, tapi perubahannya emang sangat cepat sekali. Dari panas tiba-tiba hujan, tiba-tiba aja Sobat K. Padahal cerah banget kondisi cuacanya, ada sinar mataharinya, tapi lumayan deras cuaca di sore hari ini. Boleh banget untuk kabarkan ya yang ada di perjalanan, atau share informasi penting terkait dengan cuaca atau traffic ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Dan tentu saja Raviana masih akan menemani kamu dengan berbagai informasi. Yang satu ini Sobat K, kita geser ke informasi terkait dengan persiapan keberangkatan jemaah calon haji Jember. Ternyata ada yang unik nih Sobat K. 102.9 K Radio. Jemaah calon haji atau JCH asal Kabupaten Jember tahun 2026 ini memiliki cara tersendiri agar koper milik mereka mudah dikenali dan tidak tertukar dengan koper jamaah lain. Pasalnya, koper bagasi yang disediakan pemerintah memiliki bentuk, ukuran, serta warna yang seragam. Saat proses pengumpulan koper di Aula Man 2 Jember, Jalan Manggar ya, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, tampak berbagai penanda unik dipasang para jamaah. Mulai dari boneka kecil, pita warna-warni, sendal jepit, cangkir, bola kecil, rumbai-rumbai khas KBIHU, kemudian spons cuci piring, hingga aksesori mencolok berwarna emas. Padahal, setiap koper ini sebenarnya telah dilengkapi identitas resmi berupa nama, alamat, foto jemaah, hingga penanda asal KBHU. Namun, para jemaah tetap menambahkan ciri khusus agar koper lebih mudah dikenali dari kejauhan. Salah seorang JCH warga Jalan Manggar, Kelurahan Gebang, Kecamatan Patrang, yaitu Nugroho Adi Prasetyo juga mengaku bahwa sengaja memasang aksesori berwarna emas di kopernya. Selain identitas dan foto diri, penanda tersebut dipilih agar koper miliknya ini mudah ditemukan tanpa harus melihat detail data penumpang. Ide tersebut berasal dari sang istri yang juga berangkat menunaikan ibadah haji tahun ini. Karena menurutnya, setiap jemaah memiliki tanda khas berbeda agar tidak tertukar dengan koper lainnya. Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Kloter 96, Cecek Hendri Adiatna. Ia menjelaskan, penandaan koper ini dilakukan sesuai kreativitas masing-masing jemaah. Langkah ini dinilai mempermudah proses pengelompokan sekaligus mengenali asal jemaah. Karena dalam satu kloter terdiri dari beberapa KBHU dan jemaah mandiri dengan penanda warna yang beragam sesuai selera masing-masing. Cecep juga menambahkan, kloter 96 dijadwalkan berangkat pada Jumat 15 Mei. Karena itu, koper jemaah lebih dulu dikirim menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya sehari sebelum keberangkatan pada Kamis 14 Mei. Sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Fawaid atau yang akrab disapa Gus Fawaid melepas sebanyak 2.956 jemaah calon haji Kabupaten Jember untuk tahun 2026 di GOR PKPSU Kaliwates pada Senin 4 Mei lalu. Sementara, jemaah cadangan telah diberangkatkan lebih awal, sedangkan keberangkatan jemaah reguler dijadwalkan berlangsung pada 14, 15, dan 16 Mei 2026.

0: power geng, push.
1: Jom ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

0: Kembali di 102,9 Ki Radio bareng dengan Raffiana masih di Ki Perspektif. Ada satu informasi yang masuk melalui saluran WhatsApp Ki Radio, ada Sobat Hendrik tadi yang mengabarkan di daerah Ambulu ya, tepatnya di Jalan Raya Ambulu Klompangan yang mau ke arah kota. Ini kondisi cuaca di sore hari ini masih kering. Tadi informasi di jam 15.31 menit, di jam setengah 4 ya. Mungkin yang ke area sana bagaimana update terbarunya, apakah masih cerah ataukah masih belum ada tanda turun hujan atau justru sudah mulai turun hujan di sore hari ini, boleh kabarkan ya yang ada di perjalanan. Karena di wilayah lingkar kampus tadi sangat cerah juga, tapi ternyata hujan Sobat K, dan nampaknya hingga 15.48 menit ini masih belum reda. Jadi yang mau ke arah kota ya, mau ke arah lingkar kampus, bisa dipakai alat pelindung hujannya. Dan sesaat lagi Sobat K, kita akan ikuti update informasi bersama Sobat Ayu yang ada di Newsroom dalam isu update berikut ini.
1: Isu update 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK optimistis langkah reformasi integritas pasar modal Indonesia akan membawa manfaat besar dalam jangka panjang. Meski berpotensi memicu perubahan komposisi saham Indonesia dalam indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI, Ketua Dewan Komisaris Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menegaskan, pembenahan fundamental pasar modal memang dapat menimbulkan dampak jangka pendek. Namun, langkah tersebut dinilai penting untuk menciptakan pasar keuangan yang lebih sehat, transparan, dan berintegritas. Friderika juga menambahkan, upaya pendalaman pasar keuangan juga terus dilakukan melalui peningkatan basis investor domestik, baik retail maupun institusi. Langkah itu dinilai penting untuk memperkuat ketahanan pasar modal Indonesia menghadapi gejolak ekonomi global. Beralih ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Negeri Jember terus mendalami dugaan penyelewangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di salah satu SD negeri di Kecamatan Tempurejo. Perkara yang mencakup tahun anggaran 2020 hingga 2024 itu kini telah masuk tahap penyidikan dan

0: perkara dugaan korupsi dana BOS di SDN wilayah Tempurujo tidak akan berhenti di tengah jalan. Demikian dua informasi dari Newsroom, kembali ke studio. K-Radio 102.9 K-Radio,
1: your life, your music. Cute time dulu ah.
2: Cute time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan? Duduk santai, ngeteh cantik.
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh cute time? Kulit juga.
2: Hah? Cute time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran, dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini.
2: Pembersih dan penyegar Viva Cosmetics.
1: Iya, bener. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu?
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Kyu juga butuh cute time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jembar.
3: Headline News Metro TV di 102,9 FM, Keradio.

0: Headline News pukul 16 waktu Indonesia Barat, saya Marcelina Tumundo. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mengawal penanganan perkara dugaan asusila oleh santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. LPSK bergerak proaktif di tengah dugaan adanya intimidasi terhadap para korban dan saksi. Meskipun tersangka telah diamankan Satreskrim Polresta Pati, kekhawatiran mengenai adanya upaya pembungkaman terhadap korban dan saksi terus mengemuka. Tim kuasa hukum korban menyebutkan jumlah santriwati yang menjadi korban diduga jauh lebih banyak dibandingkan laporan resmi yang masuk ke polisi. Menurut Wakil Ketua LPSK, Wawan Fahrudin, tantangan terbesar saat ini adalah meyakinkan para korban agar berani memberikan kesaksian di tengah tekanan dan intimidasi. Data sementara mencatat, baru 2 orang yang berstatus korban pelapor dan korban saksi. Sementara 3 korban lainnya justru mencabut laporan mereka. LPSK kini terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, orang tua korban, serta tim kuasa hukum untuk mengumpulkan bukti tambahan memperkuat proses persidangan.
1: Rilis dari kasus yang viral, yang berkaitan dengan semuanya dan masyarakat
2: Tetap mengkonfirmasi apa yang disampaikan oleh kuasa hukum yang menyampaikan ada sekitar 30-50 korban. Tapi juga teman-teman juga mesti harus pahami bahwa ini menjadi tantangan kita sendiri bagaimana kemudian korban ini mau berani bersaksi. Dan kita harus yakinkan bahwa negara ini hadir melalui LPSK, kemudian kita bertanggung jawab dan berikan kewenangan untuk bisa mendampingi saksi agar mau memberikan kesaksian sehingga tindak pidana ini bisa terungkap dengan terang benderang.
0: Jumlah korban dugaan asusila santriwati oleh oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo Tlogosari Pati, Jawa Tengah kemungkinan bertambah. Saat ini terdapat 2 korban lagi yang menyatakan kesiapannya untuk melapor ke Polresta Pati. 2 korban baru dugaan pencabulan santriwati oleh tersangka Ashihari mulai berani angkat bicara. Kuasa hukum korban Ali Yusron menyebutkan pihaknya kini tengah melakukan pendampingan agar kedua korban segera membuat laporan resmi ke Polresta Pati. 2 korban baru itu merupakan teman dari korban pelapor yang sebelumnya telah memberikan keterangan terkait dugaan tindak asusila di lingkungan pondok pesantren. Ali berharap 4 korban lain yang sebelumnya sempat memberikan keterangan namun mencabut laporan dapat kembali ditindaklanjuti proses hukumnya.
3: Pada saat ini sudah melakukan upaya-upaya yang lebih baik untuk perkara ini cepat. Kedatangan saat ini adalah mengantarkan pihak korban untuk penambahan keterangan dari BAP yang dulu ini sudah dimasukkan BAP yang baru untuk kekerasan seksual berkaitan dengan perkosaan, ada pencabulan dan perkosaan.
4: Ada penambahan barang bukti baru?
3: Penambahan barang bukti baru enggak. Kalau 2024 sudah cukup bagi penyidik untuk menetapkan tersangka. Inisial A.
0: Pemirsa, demikianlah Headline News. Sesaat lagi program Metro hari ini akan segera hadir bersama Eva Wondo dengan sejumlah informasi menarik di antara
5: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Kembali di 102,9 Q Radio, masih barengan dengan Raviana. Satu single dari Alan Walker, Me, Myself, and the Night, baru saja diputarkan. Di sore hari ini, sudah ada beberapa sobat K juga yang bergabung di saluran WhatsApp Q Radio terkait dengan kondisi traffic di daerah Jalan Hayam Wuruk ya, dari Sobat Endrik yang mengabarkan lagi bahwa di Jalan Hayam Wuruk, Sempusari ini sudah mulai turun hujan kondisinya. Terima kasih informasinya Sobat Endrik yang selalu memberikan update informasi terbaru di K Radio. Semoga lancar selalu untuk segala aktivitasnya. Kemudian Sobat Imawati ini juga mengabarkan kondisi cuaca di Puger yang sore hari ini panas membara. Terima kasih informasinya ya. Nampaknya dari Sobat Imawati selalu memberikan informasi terkini, dan di Puger juga tadi ada beberapa sobat K yang melaporkan bahwa di Puger lagi panas-panasnya, lagi terik banget ya. Dan di wilayah Kabupaten Jember, terutama di area kota, ini sudah mulai turun hujan ya di daerah Lingkar Kampus. Kemudian tadi informasinya di daerah Pagah Dr. Subandi, informasi dari Sobat Arif siang tadi. Kemudian juga di beberapa wilayah seperti Sobat Endrik di Sempusari, Jalan Hayam Wuruk tepatnya, juga udah turun hujan. Jadi ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan, ada beberapa wilayah yang masih terik. Jadi hati-hati selalu ya Sobat K yang mau berkendara di sore hari ini, karena nampaknya sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan. Di jam 4 sudah banyak masyarakat yang melakukan aktivitas, pulang kerja, pulang sekolah, ataupun pulang kuliah, nih banyak sekali. Dan nampaknya padat di wilayah Lingkar Kampus. Jadi hati-hati selalu dan jangan ngebut ya, apalagi nyerobot jalur temennya. Ini sangat tidak direkomendasikan, karena kalau nyerobot-nyerobot malah justru semakin macet. Boleh kabarkan kondisi traffic dan cuaca di sore hari ini ya Sobat K, WhatsApp aja ke K Radio di 0811 378 1029. Dan nanti malam spesial ya, jam 7 nanti kita akan ngobrol di K Radio Talk, tentunya on air di jam 7 malam sampai jam 8 malam bersama dengan narsum-narsum untuk membahas terkait dengan persiapan Idul Adha. Nanti ada dari Kaprodi Peternakan dari Poltek Jember, kemudian bersama dokter hewan juga nanti kita akan ngobrol ya persiapan menjelang Idul Adha. Nanti bagaimana pembahasannya, simak terus di 102,9. Kamu juga boleh banget untuk memberikan pendapat dan juga pertanyaan-pertanyaan kamu ya Sobat K di 0811 378 1029. K Radio 102.9 K Radio, your life, your music. Kita geser ke informasi selanjutnya Sobat K. Satu informasi dari Dishub Jember yang target bangun 750 titik PJU mulai Juni 2026. Seperti yang kita lihat ya, banyak sekali laporan yang masuk ke WhatsApp K Radio terkait dengan PJU di beberapa wilayah yang gelap banget, bahkan minim penerangan, dan ini sangat berbahaya dengan kondisi pengendara yang melintas di area sana terutama saat malam hari. Sehingga dari Dinas Perhubungan Kabupaten Jember menargetkan untuk pembangunan ratusan titik penerangan jalan umum atau PJU mulai dikerjakan pada pertengahan Juni 2026. Di mana program tersebut muncul setelah banyaknya keluhan masyarakat terkait minimnya penerangan jalan di sejumlah wilayah. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana di Sub Jember, Sujarwo, pada Sabtu 9 Mei kemarin juga mengatakan, saat ini proses perencanaan sudah berjalan setelah Dishub menandatangani kontrak dengan konsultan perencana pada pekan lalu. Menurutnya survei sebelumnya sudah dilakukan, namun masih sebatas pemetaan awal. Sedangkan survei detail oleh konsultan akan dilakukan selama Mei 2026 sebagai dasar pelaksanaan pembangunan. Dishub juga menargetkan, pekerjaan fisik pemasangan dari PJU mulai berjalan pertengahan Juni 2026. Ini termasuk untuk ruang Gambiran ya Sobat K, di Gambiran, Lengkong, Mumbulsari yang sebelumnya banyak dikeluhkan masyarakat karena gelap dan rawan kecelakaan. Rusu Jarwa juga menjelaskan, hingga saat ini Dishub menerima banyak usulan pemasangan PJU dari berbagai jalur pengaduan masyarakat. Dari Kanal Wadul Guse, tercatat ada 119 lokasi yang diusulkan dengan kebutuhan sekitar 1.600 tiang PJU. Sementara jika digabung dengan pengajuan masyarakat, usulan pemerintah desa, kecamatan, hingga aspirasi anggota dewan,
ada total pengajuan yang masuk mencapai 329 lokasi. Sehingga di total, keseluruhan sekitar 6.900 sampai 7.000 titik. Namun demikian, Sobat KI, keterbatasan anggaran membuat seluruh usulan ini masih belum dapat direalisasikan. Pada APBD awal 2026, di Sub Jember hanya memiliki anggaran sekitar 9,8 miliar untuk pembangunan PJU baru. Dengan anggaran tersebut, pemerintah diperkirakan baru mampu membangun sekitar 750 titik PJU pada APBD 2026. Sehingga dari pemerintah Kabupaten Jember berencana untuk melanjutkan pembangunan secara bertahap melalui perubahan anggaran maupun tahun anggaran berikutnya hingga 2027 dan 2028. Disub juga memastikan proses penentuan lokasi prioritas akan dilakukan berdasarkan hasil survei lapangan, terutama untuk jalan-jalan poros kabupaten, kecamatan, dan desa yang dinilai memiliki tingkat aktivitas dan risiko tinggi. Ia pun juga menambahkan, usulan penerangan di jalan lingkungan maupun kawasan perumahan tetap masuk dalam daftar pengajuan. Namun pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

0: dalam jaring radio sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosit Romansyah. Aktivitas penjualan perlengkapan haji di Jember mulai mengalami peningkatan jelang musim pemberangkatan jemaah haji tahun ini. Di salah satu kios kawasan Pasar Tanjung Jalan Samanhudi, pemilik kios, Marisa, mengatakan, meski belum memasuki puncak penjualan, permintaan perlengkapan haji sudah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, barang yang paling dicari adalah perlengkapan dasar haji, seperti kaos dalam, celana dalam, topi, dan sandal. Selain itu, parsel haji menjadi favorit karena praktis dan berisi aneka jajanan khas Arab. Harga perlengkapan haji sendiri masih relatif stabil, sementara peningkatan permintaan diperkirakan terus terjadi hingga musim pemberangkatan jemaah haji.
2: Berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang membawa kabar. Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang, Dr. Husnul Muarif mengingatkan masyarakat perlu mewaspadai resiko hantavirus. Menurutnya, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus, terutama pada saat musim hujan maupun juga cuaca panas yang bisa memicu debu dan aerosol di lingkungan yang kotor. Dr. Husnul merekomendasikan masyarakat menggunakan alat pelindung pada saat membersihkan gorong-gorong, irigasi maupun juga area yang berpotensi menjadi sarang tikus. Selain itu, masyarakat juga dihimbau selalu menjaga daya tahan tubuh.
3: Selamat sore, saya Diah Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, DKPP Kota Madiun memberikan vaksin PMK pada hewan kurban. Subkoordinator Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Madiun, Margareta Dianwartining Diah, bilang vaksinasi masih dapat dilakukan maksimal 2 minggu sebelum hewan disembelih. Pemberian vaksinasi sebagai upaya antisipasi penyakit PMK pada hewan ruminansia, khususnya kambing dan domba yang diperjualbelikan untuk hewan kurban. Menurutnya sebanyak 90 ekor kambing disuntik vaksin di beberapa lokasi penjualan ternak untuk memastikan hewan tetap sehat dan aman diperjualbelikan. Upaya tersebut dilakukan sebagai antisipasi penyebaran PMK di saat meningkatnya aktivitas jual beli hewan kurban menjelang Idul Adha.
4: Selanjutnya dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Pemerintah Kota Surabaya meresmikan 3 PAUD Negeri. PAUD Negeri Seruni Sidotopo, PPT Seruni Nambangan, dan TK Negeri Inklusi Seruni Sono Wijenan, Sukomanunggal. Kata Ari Cahyadi, Wali Kota Surabaya, peresmian itu kawan bukti komitmen pemerintah kota menggratiskan biaya pendidikan untuk anak inklusi dari keluarga kategori desil 1-5. Sesuai data di aplikasi Si Bunda, 98% anak usia 5-6 tahun yang belum sekolah berhasil diakseskan ke layanan PAUD lewat kerjasama sampai tingkat kelurahan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
0: Aku

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Selamat sore Sobat K, nampaknya kondisi traffic di sore hari ini terutama di wilayah lingkar kampus di pusat keramaian ya, di bundaran DPR ini sangat crowded dan macet Sobat K. Ada beberapa Sobat K yang melaporkan, tadi ada Sobat Hans yang melaporkan di bundaran DPR. Dari foto yang dikirimkan ini memang macet sekali. Kalau udah di jam 4, jam setengah 5 ini udah menjadi langganan ya Sobat K di DPR. Banyak sekali laporan yang masuk terkait dengan kemacetan yang ada di bundaran DPR. Dan kami juga sering untuk forward informasi tersebut ke pihak Satlantas Polres Jember untuk diberikan solusi agar setiap sore ini tidak macet-macetan terus ya Sobat. Begitupun tadi juga informasi dari Sobat Ayu, dari video yang dikirimkan oleh Sobat Ayu, nampaknya ini juga kondisi traffic di sore hari ini, tepatnya di bundaran DPR.
2: Jadi kita terjebak macet. Oh, ada. Dari Kalimantan depan Sutarjo.
1: Dari video yang dikirimkan oleh Sobat Ayu, ini bahkan tidak bergerak ya, hanya bergerak beberapa meter terus berhenti, benar-benar gak bisa bergerak dan lumayan numpuk di bundaran DPR. Dari video yang dikirimkan, antara motor dan juga mobil ini lagi rebut-rebutan juga untuk bisa melintas di sana. Jadi informasinya nanti kita akan forward ke pihak Satlantas agar segera ada petugas yang bisa memberikan arahan untuk mengatur arus lalu lintas yang ada di sana. Terima kasih informasinya ya Sobat Ayu. Begitupun di Jalan Jawa, ini juga kondisi traffic di sore hari ini. Dari informasi yang disampaikan oleh Sobat Ayu, ini nampaknya dari Jalan Jawa menuju ke bundaran DPR ya, benar-benar berhenti. Mobil kebanyakan nih, mayoritas mobil didominasi oleh pengendara roda 4 yang masih belum bergerak di sore hari ini. Untuk kondisinya, nanti kita akan share informasi tersebut ke pihak Satlantas Polres Jember ya Sobat K, agar segera ada petugas yang mengatur arus lalu lintas di sana. Hati-hati selalu, boleh untuk kabarkan kondisi traffic di sore hari ini ya Sobat K, ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Begitu juga dengan Sobat Hans, ini juga mengabarkan lagi kondisi traffic di daerah DPR. Kalau dari Sobat Hans, ini POV dari Jalan Kalimantan ya. POV dari Jalan Kalimantan menuju ke bundaran DPR ini juga nggak gerak, benar-benar macet. Begitupun yang dari Jalan Jawa menuju ke DPR juga memanjang, mengular macet. Total nggak bisa bergerak dari informasi Sobat Ayu. Terima kasih informasinya Sobat Hans dan juga Sobat Ayu yang juga mengabarkan kondisi traffic di sore hari ini. Mungkin yang udah keburu banget nggak cepat-cepat untuk ke tempat tujuan ya. Kalau nggak mau terjebak macet, mungkin bisa memutar Sobat K. Kalau kamu dari arah kota, mungkin bisa lewat jembatan Jarwo dan masuk ke BB Sudirman atau lewat ke Geladak Kembar. Ini sangat direkomendasikan karena memang kondisinya untuk arus lalu lintas di bundaran DPR sangat macet, bahkan nggak bisa gerak sama sekali. Nanti informasi tersebut dari video-video yang dikirimkan oleh Sobat K, nanti kita forward ke pihak Satlantas agar segera ada petugas yang mengatur arus lalu lintas. Sebenarnya sudah berkali-kali Sobat K, kita udah share informasi tersebut ke pihak Satlantas, karena kalau udah di weekdays ya, Senin sampai Jumat di jam 4 sore, kalau hari Jumat sekarang udah minim sih ya, karena di jam 4 atau di pagi hari Jumat itu kan untuk ASN diberlakukan WFH, jadi nggak terlalu numpuk. Tapi kalau Senin sampai Kamis ini biasa, udah langganan banget. Jadi kita udah selalu menginformasikan ke pihak Satlantas untuk memberikan petugas yang ada di bundaran DPR untuk mengatur. Nah, kita akan informasikan tersebut dan kita forward informasinya. Terima kasih untuk update informasinya. Ditunggu ya Sobat K yang ada di perjalanan mau share informasi ke WhatsApp K Radio terkait dengan traffic atau cuaca di sore hari ini di 0811 378 1029.
0: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Satu single dari Judika dan Andi Rianto, Tenang, baru saja diputarkan di sore hari ini. Tadi ada beberapa sobat yang melaporkan kondisi traffic di Bundaran DPR macet parah ya sobat. Dan informasinya kita udah forward ke pihak Satlantas Polres Jember. Dan nampaknya dari kabar terbaru dari Satlantas Polres Jember telah mengerahkan anggotanya ke lokasi ke Bundaran DPR ya, untuk bisa mengatur arus lalu lintas di sana. Jadi boleh bantu update apakah sudah ada petugas di Bundaran DPR yang mengatur arus lalu lintas, dan boleh bantu update terbarunya ya kondisi traffic di sana, apakah masih macet ataukah sudah terurai, share ke WhatsApp ke radio di 0811 378 1029. Sambil menunggu juga update informasi dari kamu ya sobat, kita geser ke informasi berikutnya.
1: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
0: Kita geser ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan viral ya Sobat K, dimana ada anggota DPRD Jember yang diduga main game dan merokok saat membahas kesehatan. Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim pada Selasa 12 Mei hari ini akhirnya angkat bicara terkait viralnya video anggota Komisi D DPRD Jember dari fraksi Gerindra yaitu Sahri Fadil Muzaki yang kedapatan merokok sambil main game saat mengikuti rapat resmi. Ahmad Halim menyampaikan permintaan maaf atas tindakan kadernya yang dinilai kurang mencerminkan etika dalam forum resmi. Menurut Ahmad Halim,

0: Etika merupakan norma tertinggi yang harus dijunjung setiap anggota dewan saat mengikuti rapat. Ia menegaskan, setiap peserta rapat harus mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan tempat berlangsungnya kegiatan. Sebagai figur publik, anggota dewan dituntut untuk memahami kondisi dan menjaga sikap sesuai dengan suasana. Jika berada dalam forum resmi, maka seluruh aturan dan tata tertib harus dipatuhi. Namun, apabila suasana santai, merokok dinilai tidak menjadi persoalan. Ia juga menilai tindakan merokok saat rapat resmi tetap kurang pantas, meskipun Kabupaten Jember dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau. Atas kejadian tersebut, Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf secara kelembagaan. Pihaknya juga memastikan akan menindaklanjuti persoalan itu sesuai dengan mekanisme partai melalui Badan Kehormatan. Halim juga menyebut Sahri merupakan kader baru yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader partai. Menurutnya, hal itu kemungkinan menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan belum memahami sepenuhnya etika dalam forum resmi. Dan sebelumnya, video seorang anggota Komisi DPRD Jember yang diduga bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat dengar pendapat viral di media sosial pada Senin 11 Mei kemarin. Nah, aksi tersebut menuai sorotan dan kritik dari warganet, terlebih rapat berlangsung di ruang sidang Banmus dan ber-AC. Anggota dewan yang menjadi sorotan itu dikenal saat ini berusia 25 tahun Sobat K. Nah, ini yang kemarin juga sempat viral ya, sepotong video yang ramai dibicarakan oleh warganet, terutama masyarakat Kabupaten Jember, karena ada seorang anggota dewan yang kedapatan merokok dan bermain game saat rapat berlangsung, sehingga banyak yang menuai kritik bahkan kecaman terhadap adanya kader tersebut yang malah merokok dan juga bermain game saat rapat masih berlangsung, sehingga banyak masyarakat yang geram dan memberikan pendapatnya. Nah, setelah video viral tersebut sampai banyak di share dan juga dikomentari oleh warganet, dari Ketua DPC Partai Gerindra Jember, Ahmad Halim akhirnya memberikan permohonan maaf secara kelembagaan. Dan dari situ ia menjelaskan bahwa kader tersebut masih baru dan masih belum mendapatkan ilmu ataupun mendapatkan pengkaderan dari partainya. Sehingga dari sini pihaknya meminta maaf secara kelembagaan dan dipastikan tidak akan terjadi hal-hal yang terulang kembali.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

0: Power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: K-Radio 102.9 K-Radio, your life, your music.
6: Kita lanjut bersama Raffiana masih di K-Perspektif di sore hari ini. Kita geser ke informasi selanjutnya, Sobat K. Dari BPJS Kesehatan Jember mengakui diperiksa kejari terkait dengan dugaan klaim fiktif JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Yesi Novita, pada Selasa hari ini mengonfirmasi pemeriksaan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Jember terhadap dirinya terkait dengan pengusutan kasus dugaan korupsi klaim fiktif Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN yang menyeret sejumlah rumah sakit di Kabupaten Jember. Yesi menyatakan pihaknya memenuhi panggilan kejaksaan sebagai bentuk dukungan terhadap proses penyelidikan yang sedang berjalan. Ia juga menyebut BPJS Kesehatan mendapat pendampingan dari bagian hukum dalam menghadapi proses tersebut. Dalam keterangannya, Yesi mengaku telah menjalani pemeriksaan sebelum Ramadan lalu dan pemeriksaan berlangsung cukup lama, mulai pagi hingga selesai setelah azan Isya. Menurut Yesi, materi pemeriksaan berkaitan dengan proses klaim layanan kesehatan di BPJS Kesehatan termasuk mekanisme penanganan klaim, dasar regulasi, hingga prosedur pengawasan yang diterapkan. Yesi menegaskan, BPJS Kesehatan memilih mengikuti seluruh proses hukum yang dilakukan Kejari Jember dan menyerahkan penanganan perkara terhadap aparat penegak hukum.

Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Selamat malam Sobat K, kembali di 102,9 K Radio, masih barengan dengan Raffiana. Nanti di jam 7 tentunya ada yang spesial ya. Di jam 7 sampai jam 8 tentunya di K Radio Talk kita akan bahas terkait dengan persiapan Idul Adha nantinya. Dan ada beberapa narasumber yang tentunya akan hadir untuk memberikan informasi-informasi

Sobung Sarkah yang mendukung pembatasan TPA Pakusari dan meminta edukasi ke masyarakat diperkuat. Rencana pembatasan TPA Pakusari oleh pemerintah Kabupaten Jember mendapat dukungan dari komunitas peduli lingkungan Sobung Sarkah Indonesia. Namun masyarakat dinilai masih membutuhkan edukasi dan pendampingan agar siap mengelola sampah secara mandiri. Dari Ketua Sobung Sarkah Indonesia, Dina Putu Ayu Kristianti pada Selasa 12 Mei menjelaskan, berdasarkan surat edaran dari pemerintah bahwa istilah yang tepat dalam kebijakan tersebut bukan penutupan TPA, melainkan pembatasan sampah yang masuk ke TPA Pakusari. Menurut Dina, nantinya TPA Pakusari hanya menerima sampah residu, sementara sampah organik diharapkan diolah secara mandiri dan sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi diarahkan ke bank sampah, pengepul, pemulung maupun TPS 3R. Ia menilai kebijakan tersebut merupakan langkah positif untuk mendorong gerakan zero waste atau pengurangan sampah dari sumber. Meski demikian, perubahan pola pikir masyarakat disebut tidak mudah karena kebiasaan membuang kemasan setelah dipakai masih cukup kuat. Dina menambahkan proses menuju masyarakat yang mampu memilah dan mengolah sampah membutuhkan edukasi secara bertahap agar warga tidak terasa kaget maupun menolak kebijakan baru tersebut. Dan sebelumnya, Bupati Jember Muhammad Faid mengeluarkan surat edaran terkait dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah mandiri sebagai langkah menghadapi rencana penghentian sistem pembuangan terbuka atau open dumping di TPA Pakusari, di mana kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Kementerian LH atau Lingkungan Hidup dan Pengendalian Lingkungan Hidup terkait dengan penghentian pengelolaan sampah sistem open dumping. Dalam surat edaran tersebut, seluruh pihak di wilayah Kabupaten Jember diwajibkan melaksanakan pengelolaan sampah secara mandiri, mulai dari instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga pelaku usaha. Dan menurut Dina, salah satu tantangan terbesar saat ini adalah kesiapan dari masyarakat dalam mengolah sampah organik rumah tangga menjadi kompos atau produk lain yang bermanfaat. Dan ia pun juga menilai masih banyak warga yang belum memahami cara pengolahan sampah organik dan belum memiliki kebiasaan untuk memanfaatkan kompos. Sehingga peran pemerintah sangat dibutuhkan melalui edukasi teknis di tingkat masyarakat.

0: Satu single dari Bernadia, Rabun Jauh, baru saja diputarkan Sobat K. Kita geser ke informasi selanjutnya. Viral di media sosial, seorang anggota Komisi D DPRD Jember tertangkap kamera bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat pada Senin 11 Mei kemarin. Dalam video yang beredar, anggota Dewan tersebut sempat asyik memainkan game di telepon genggam di tengah jalannya rapat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku anggota Dewan yang dinilai tidak mencerminkan etika lembaga. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News. Viral di media sosial, seorang anggota Komisi D DPRD Jember tertangkap kamera bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat Senin 11 Mei 2026. Dalam video yang beredar, anggota Dewan tersebut tampak asyik memainkan game di telepon genggam di tengah jalannya rapat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim Selasa 12 Mei 2026 menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku anggota Dewan yang dinilai tidak mencerminkan etika lembaga. Halim mengatakan, persoalan tersebut akan diproses secara kelembagaan karena menyangkut kedisiplinan dan etika anggota DPRD. Proses penanganan akan diserahkan kepada Badan Kehormatan untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Menurutnya, secara kelembagaan tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi administratif maupun sanksi kedisiplinan lainnya terhadap anggota yang bersangkutan. Teguran juga telah diberikan karena dinilai tidak mengindahkan aturan kedisiplinan, attitude, serta etika dalam ruang rapat. Selain diproses di DPRD, Halim yang juga berasal dari fraksi Gerindra menyebut pelanggaran tersebut turut dilaporkan kepada pimpinan partai. Ia menilai anggota yang bersangkutan masih tergolong baru dan belum pernah mengikuti pendidikan kader di Hambalang. Halim menegaskan pendisiplinan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik di lembaga DPRD maupun di internal partai. Ia juga meminta agar yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf dan menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi. Diketahui anggota Komisi D DPRD Jember yang tertangkap kamera bermain game dan merokok saat rapat adalah Ahmad Syari Asidiki dari fraksi Gerindra.
2: Ya, pertama kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Untuk proses itu kita tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan maupun attitude serta beretika ketika di ruang rapat.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Pemerintah Kabupaten Jember resmi melantik penjabat sekretaris daerah yang baru, yaitu Ahmad Imam Fauzi pada Selasa hari ini. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Jember menegaskan pentingnya percepatan pembangunan serta penguatan sinergi antar lembaga demi mendukung program daerah maupun pemerintah pusat. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News.
3: Pemerintah Kabupaten Jember resmi melantik penjabat sekretaris daerah yang baru, Ahmad Imam Fauzi, Selasa 12 Mei 2026. Dalam pelantikan tersebut, Bupati Jember menegaskan pentingnya percepatan pembangunan serta penguatan sinergi antar lembaga demi mendukung program daerah maupun pemerintah pusat. Bupati Fawaid menyampaikan, kondisi Kabupaten Jember saat ini sangat kondusif bagi birokrasi untuk bergerak lebih cepat dalam mencapai target rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Karena itu, PJ Sekda yang baru memiliki tugas utama untuk memastikan percepatan pembangunan dapat berjalan maksimal di seluruh wilayah Jember. Selain itu, PJ Sekda juga diminta mengawal berbagai program pemerintah pusat bersama kepala organisasi perangkat daerah dan para camat. Program nasional seperti Koperasi Merah Putih, MBG hingga penguatan desa dinilai membawa dampak positif bagi pembangunan daerah dan harus dikawal agar pelaksanaannya berjalan optimal di Kabupaten Jember. Bupati juga menekankan pentingnya menjaga sinergitas antar pemerintah Kabupaten Jember dengan jajaran Forkopimda. Menurutnya, kerjasama yang baik antar lembaga akan menjadi kunci keberhasilan berbagai program pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam arahannya, Bupati turut menyoroti pentingnya pengawalan proses perencanaan APBD tahun 2026 dan 2027. Ia meminta seluruh tahapan perencanaan dilakukan secara cermat agar tidak ada program yang terlewat maupun bermasalah di kemudian hari. Meski demikian, proses birokrasi diharapkan tidak menjadi penghambat inovasi. Pemerintah daerah tetap didorong melakukan terobosan dan inovasi selama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan guna mempercepat pembangunan di Kabupaten Jember.
4: Kalau selama ini Jember sudah sangat kondusif untuk para birokrat bisa bekerja membantu bupati untuk mencapai tujuan-tujuan yang sudah dicanangkan di dalam RPJMD. Sudah sangat kondusif. Yang kedua, tadi saya sampaikan ke depan kita perlu percepatan. Kondusif sudah, apakah selanjutnya percepatan itu menjadi tugas dari PJ Sekda yang baru. Yang ketiga, saya titip program-program nasional. Program-program pemerintah pusat juga harus dikawal oleh pemerintah Kabupaten Jember termasuk oleh PJ Sekda dengan seluruh kepala UPD dan camat.
5: Just the guitar, okay, cool.

Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang menghadiri sholat Isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat Isya berikut ini.

0: Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'addah innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Kloter SUB 77 Sumenep menerima 3 jamaah Tanazul asal Bali dari Kloter SUB 71 Embarkasi Surabaya, yakni Ibra Mujab, Ahmad Nung Nuridin, dan Sitirah Moh Yahya. Haji Nurun Naim, petugas penyelenggara ibadah haji Kloter SUB 77 Sumenep, mengatakan ketiga jamaah sebelumnya sempat dirawat di Rumah Sakit Haji Surabaya karena sakit sehingga terpisah dari kloter asalnya. Menurut jadwal, ketiga jamaah Tanazul ikut dalam penerbangan bersama Kloter SUB 77 menuju Arab Saudi hari ini pukul 9:25. Namun setelah tiba di Mekah, para jamaah tersebut akan kembali bergabung dengan kloter asalnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah mewaspadai tren baru peredaran narkoba yang kini memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Kepala BNNP Jawa Tengah Toton Rashid bilang, para pelaku kini semakin terbuka menyasar kalangan remaja melalui platform Instagram dan Facebook. Modus yang digunakan adalah dengan mengunci akun untuk memancing rasa penasaran kelompok usia 15 hingga 23 tahun. Setelah transaksi dilakukan secara daring, barang itu dikirim menggunakan jasa ekspedisi untuk mengelabui petugas. Jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi remaja saat ini adalah sabu-sabu serta cairan vape yang dicampur narkotika.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. PMK Bojonegoro mulai melakukan verifikasi ulang data tunggal sosial ekonomi nasional DTSN. Ground check digelar menyusul ditemukannya anomali verval DTSN yang berlangsung pada Januari hingga April lalu. Kepala Dinas Sosial Bojonegoro Agus Susetyo Hardianto mengatakan, ground check melibatkan ASN untuk turun melaksanakan perbaikan data di lapangan. Data anomali semisal dalam 1 KK penghasilan per bulan Rp100.000, sementara logika pengeluaran untuk konsumsi lebih dari itu.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

satu single dari Shawn Mendes, Mercy, baru saja diputarkan. Dan seperti yang dijanjikan tadi sore ya, nanti di jam 7, sesaat lagi kita akan kedatangan tamu-tamu spesial, narasumber yang akan membahas terkait dengan persiapan Idul Adha. Nanti kedatangan dari Kaprodi Poltek Jember, kemudian juga dari dokter hewan untuk membahas bagaimana memilih hewan ternak yang baik dan persiapan untuk memberi pakan-pakan yang baik, tips-tips merawat untuk pakan ternak nantinya. Ini juga

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM, K-Radio.
1: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia melaporkan kondisi ketahanan energi nasional kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta. Bahlil memastikan stok BBM, LPG hingga minyak mentah nasional masih aman dan berada di atas standar minimum nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah terus memantau ketersediaan energi nasional. Hasil laporan kepada Presiden menunjukkan stok bahan bakar minyak, LPG, dan crude oil atau minyak mentah dalam kondisi terkendali. Bahlil menegaskan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan energi nasional sebab seluruh cadangan masih berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah. Selain membahas ketahanan energi, Bahlil juga melaporkan perkembangan evaluasi izin usaha pertambangan atau IUP. Khususnya izin tambang di kawasan hutan dan IUP yang tidak berjalan meski telah memiliki izin lengkap. Menurut Bahlil, Presiden Prabowo telah memberikan arahan agar izin tambang yang tidak dimanfaatkan segera dievaluasi. Langkah ini dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam lebih optimal dan memberikan manfaat bagi negara.
2: Tadi saya melapor kepada Bapak Presiden terkait dengan kesiapan untuk BBM kita sampai dengan hari ini. Maupun LPG maupun crude semua di atas standar minimum nasional. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Yang kedua, saya juga melapor tentang penataan terhadap izin-izin tambang, khususnya di kawasan-kawasan hutan dan beberapa IUP yang selama ini tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Artinya sudah punya IUP, izinnya sudah lengkap, tapi nggak pernah dijalankan. Ini sudah Bapak Presiden menginstruksikan sejak 1 bulan lalu, 2 bulan lalu kalau tidak salah, untuk dilakukan.
1: Agresi Amerika Serikat Zionis Israel ke Iran beserta dampaknya diprediksi akan menjadi agenda utama yang dibahas dalam pertemuan Presiden Trump dengan Presiden Xi Jinping pada 13 hingga 15 Mei di Beijing, China. Pembahasannya sesaat lagi.
3: K-Radio. Hit music, hot news.
4: Selamat malam Sobat K, tentunya masih bersama Raffiana. Dan seperti yang sudah dijanjikan ya, di jam 7 malam spesial di tanggal 12 Mei, hari Selasa tepatnya, kita akan ngobrol di K-Radio Talk tentang persiapan menjelang Idul Adha. Pasti banyak sekali ya dari Sobat K yang ingin tanya-tanya bagaimana untuk mempersiapkan hewan ternak yang sehat, tips-tipsnya seperti apa, dan bagaimana nanti akan memilih hewan kurban yang baik. Dan tentu saja banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan disampaikan. Dan di malam hari ini Raffiana gak sendirian Sobat K, karena sudah ditemani bersama Dr. DRH Aan Awaluddin MSC. Selamat malam Dr. Aan.
5: Selamat malam Mbak Rofi.
4: Kabar gimana nih di malam hari ini? Baik ya?
5: Alhamdulillah baik.
4: Ini tentu saja kalau menjelang Idul Adha pasti agak-agak panik gitu. Banyak seperti masyarakat itu atau Sobat K, apalagi dengan isu-isu PMK dan lain sebagainya dari tahun-tahun yang lalu, pasti agak-agak panik seperti itu ya dokter, terkait dengan menjelang Idul Adha. Nah biasanya nih dok, masyarakat paling sering panik soal apa ketika membeli hewan kurban?
5: Oke, kebanyakan ya kutu setelah masa-masa outbreak terutama PMK sama LSD ya beberapa tahun terakhir ini, tentu yang menjadi kepanikan masyarakat, ketakutan masyarakat yang pertama adalah apakah hewan saya aman itu. Karena memang beberapa kejadian di lapangan itu terkadang ada beberapa ternak yang dia itu kondisinya terkena penyakit tersebut, tapi dia tidak menampakkan gejala atau kita sebut sebagai subklinis ya. Jadi memang itu sih. Kalau misalnya harga atau yang lainnya, saya yakin masyarakat sudah siap karena satu
4: sudah
5: tahun
4: siap.
5: Kan ya.
4: Betul.
5: Memang kepanikannya di situ tentang apakah kurban saya aman ataukah tidak gitu Mbak Rofi.
4: Baik. Dari seperti tahun-tahun sebelumnya ya, bahwa di 1447 Hijriah ini dari Kementerian Pertanian juga memperketat terkait dengan pengawasan penyakit zoonosis dan keamanan pangan asal hewan. Nah, apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha ini. Nah, langkah tersebut memang dilakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat di tengah meningkatnya mobilitas dan juga distribusi ternak di berbagai daerah menjelang pelaksanaan kurban. Tapi kalau dokter sendiri, mungkin dari masyarakat kan memang panik ya dari kemarin-kemarin terkait dengan PMK yang mungkin gak diketahui dari hewan ternak yang dibeli atau merawat sendiri gejalanya seperti apa. Nah, pasti dilihat dari hewan kurban, untuk memilih hewan kurban itu apakah tidak bisa hanya dilihat dari ukuran tubuhnya saja? Apakah ada aspek-aspek lain yang harus dilihat untuk memilih hewan kurban yang baik nih, dok?
5: Oke, Mbak Rofi. Ukuran tubuh itu memang penting ya, tapi mm-hmm. itu bukan menjadi satu-satunya standar mm-hmm. untuk keamanan pangan sendiri. Karena memang beberapa dari ternak itu ada penyakit zoonosis yang menular dari hewan ke manusia seperti antrak atau yang lainnya. Tapi kita bisa kesampingkan itu karena memang ada gejala-gejala yang dia khas dan nampak. Namun yang menjadi PR untuk semua, termasuk juga kita harus ngasih tips ke masyarakat gimana memilih hewan ternak yang sehat. Itu yang pertama kita ikuti peraturan dari pemerintah. Jadi yang pertama itu yang paling aman dan bisa dilakukan adalah pastikan hewan kurban itu ada SKKH-nya, surat keterangan keterangan sehatnya.
4: Okay.
5: Ya, itu biasanya kita keluarkan dari dinas peternakan, yang dari dokter hewan setempat atau dia yang punya kewenangan seperti itu. Dan tentunya SKKH itu kan dia dikeluarkan berdasarkan pemeriksaan klinis oleh tenaga medik veteriner. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau saya ini kesulitan mencari SKKH, kan seperti itu. Nah, masyarakat atau sohibul kurban, saya sarankan sebaiknya beli hewan ternak kurban itu jangan mendekati hari H.
4: Okay.
5: Jadi kita di sini kita pakai prinsip karantina. Jadi kalau bisa paling enggak 2 minggu sebelum acara penyembelihan atau Idul Adha, ternak itu sudah ada di tempat kita, sehingga kita bisa melakukan pengamatan selama 14 hari itu apakah ada gejala yang muncul ataukah tidak. Karena memang standar untuk karantina adalah 14 hari. Di samping tentunya kita juga memilih secara klinis ya, badannya harus bagus, proporsional, bukan hanya gemuk, kemudian ciri-ciri sehat yang lain, bulunya mengkilat, lincah, nafsu makan baik, dan tidak ada cacat yang terpenting. Karena kita tidak hanya, kalau dalam kurban ini kan spesial Mbak Rofi, kita tidak hanya memilih ternak sehat, tapi sesuai syarat yang diatur oleh fikih, kan gitu.
4: Betul.
5: Nah, itu dua itu harus kita jalankan bersama, seperti itu sih tipsnya Mbak Rofi.
4: Nah, itu tadi sudah dijelaskan beberapa tips ya Sobat K. Ada beberapa hal yang tentunya harus terpenuhi dalam memilih hewan kurban yang baik dan benar itu seperti apa. Dan nanti kita akan membahas terkait lebih dalam ya, terkait pemilihan hewan kurban dan lain sebagainya, dan mitos atau fakta yang ada di masyarakat saat ini. Banyak banget pastinya Sobat K. Nanti kita akan kupas satu-satu. Tapi sebelum itu, ada satu single dari Rizwan Fadilah dari RN Boys dan Mahalini berikut ini.

0: Kembali di K Radio Talk bareng Raviana. Tentunya masih bersama dengan Dr. Aan ya Sobat K. Ini kita akan bahas terkait dengan mitos atau fakta yang memang lagi maraknya di lingkungan masyarakat, apalagi menjelang Idul Adha pasti bersebar ya, mana mitos, mana fakta, dan akhirnya ada informasi yang simpang siur, miskomunikasi dan lain sebagainya, dan akhirnya mendapatkan informasi yang salah. Dan kita akan bedah satu-satu ya terkait dengan mitos atau fakta ini. Betul kan, Dr. Aan?
1: Oke, Mbak Rofi. Ya.
0: Yang pasti ini dikumpulkan dari beberapa sobat K juga yang bertanya, dan kita udah sondik beberapa waktu yang lalu. Mitos pertama, ini mitos atau fakta. Semakin gemuk sapi atau kambing, semakin sehat hewan tersebut.
1: Mitos. Karena gemuk belum tentu sehat. Kita bisa fatty liver karena metabolisme, ataupun odem, ataupun beberapa penyakit subklinis lainnya seperti fasciola, cacing hati, itu sapinya tetap gemuk.
0: Okay. Berarti kalau memilih hewan itu yang seperti apa? Apakah perlu untuk ada ciri-ciri khusus gemuk atau seperti apa nih hewannya? Ada berat minimalkah atau seperti apa?
1: Okay. Kita katakan gemuk yang proporsional. Ya. Kemudian tingkah laku dia bukan agresif ya, dia aktif. Kemudian mata bening, tidak ada kotoran di sana, tidak ada luka di sana. Kemudian cermin hidung basah. Kemudian bulu mengkilat, kemudian tidak ada pincang, nafsu makan baik, nafsu minum baik, seperti itu. Itu yang paling mudah kita kenali.
0: Baik. Yang kedua, mitos atau fakta. Hewan kurban yang aktif bergerak pasti bebas penyakit.
1: Mitos, tapi tidak selamanya.
0: Okay.
1: Karena tadi yang di pertama tadi untuk distomatosis atau fasciolasis ya, cacing hati, itu kebanyakan berjalan subklinis, tidak ada gejala.
0: Okay.
1: Ya, namun ketika hewan itu disembelih, kemudian kita lihat hatinya, kebanyakan ada beberapa yang rusak, bahkan kita afkir. Walaupun memang itu tidak terlalu membuat terus ternaknya nggak boleh dimakan gitu kan.
0: Okay.
1: Enggak, tapi kan secara estetik kita itu milih hewan kurban kalau bisa yang terbaik.
0: Betul.
1: Ya.
0: Dan selanjutnya yang ketiga, banyak yang percaya hidung hewan ini harus selalu basah. Apakah itu benar atau hanya mitos, Dok?
1: Mitos, tapi tergantung kondisinya juga. Cermin hidung memang harus basah, tapi sedikit basah. Kalau terlalu basah, apalagi hipersalivasi, kemudian ada busa, segala macam, itu kemungkinan dia ada gejala penyakit seperti PMK, itu juga ada hipersalivasi, kemudian di MCF, segala macam. Dan bagaimana kalau cermin hidung atau bagian hidung itu kering, itu bisa terjadi dia kena dehidrasi. Atau dia mungkin demam di awal. Sehingga boleh dibilang kalau terlalu basah memang mitos, tapi kalau basah yang standar basah, ya itu memang fakta, itu sehat.
0: Betul, okay. Berarti itu mitos ya. Harus dilihat seberapa basah hidungnya berarti ya, Dok,
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Yang keempat, mitos atau fakta. Hewan kurban yang makan lahap itu pasti sehat.
1: Boleh dibilang mitos juga. Beberapa penyakit yang subklinis, banyak ini Mbak Rofi, selain tadi fasciolasis, itu di beberapa penelitian saya itu juga ada brucellosis, tayloriasis yang bikin kencing darah. Itu kebanyakan ketika level parasitnya itu masih sedikit, itu nafsu makannya masih bagus. Sehingga sekali lagi, jangan hanya melihat klinis, tapi pastikan dengan pemeriksaan lebih dalam dan di kuatkan dengan SKKH, Surat Keterangan Kesehatan Hewan.
0: Okay. Surat Keterangan Hewan Sehat, itu didapatkan dari apakah kita mendaftar, apakah dari dinas, mungkin kita mendaftarkan, apakah ke rumah, ataukah kita yang seperti apa untuk alur pendaftarannya gitu.
1: Okay, biasanya di dinas itu kan kita ada pos-pos untuk pelayanan kesehatan hewan ya. Di sana ada tenaga medik veteriner, kita bisa minta bantu ke mereka untuk mengecekkan. Itu nanti ketika mereka sudah memutuskan kalau hewan itu sehat, biasanya baru keluar SKKH. Jadi kita yang aktif untuk minta ke dinas terkait.
0: Baik. Selanjutnya, ada anggapan sapi yang matanya sayu ini berarti sakit. Nah, seberapa akurat ini penilaian tersebut?
1: Kalau itu fakta.
0: Fakta ini, Dok?
1: Ya, karena kalau sayu, dia pasti ada gangguan di sana. Karena harusnya kalau ternak sehat itu ya tidak jauh beda sama kita ya. Mata berbinar, bening. tidak ada kotoran di sana, ya seperti itu. Apalagi ada beberapa parasit cacing, itu juga ada yang di bagian mata, jadi bisa jadi gejala ke sana. Tapi memang lebih perlu pemeriksaan lebih dalam untuk laboratorium. Tapi yang jelas kalau milih, pilihlah mata yang bening.
0: Pilih mata yang bening, berarti kalau sayu ini fakta ya Sobat KI, kalau menemui ada hewan ternak yang mungkin matanya gak seseger atau gak sebening hewan-hewan lainnya, itu mungkin bisa dicurigai, mungkin sakit dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, mitos atau fakta, warna bulu tertentu dianggap lebih bagus untuk kurban.
1: Itu mitos, ya. Karena kalau warna itu kan lebih cenderung ke apa ya, ke genetik ya Mbak ya. Jadi dari tetuanya, leluhurnya seperti apa ya, campuran dari itu. Ya memang dulu ketika saya masih di rumah potong hewan sebagai jagal ya, itu memang ada ya semacam boleh dibilang kita mitos juga. Kalau sapi dengan warna warna rambut degradasi, itu nanti bobot karkasnya lebih rendah karena darahnya lebih banyak gitu kan. Tapi sebenarnya tidak juga. Jadi enggak lah Mbak.
0: Soalnya banyak ya di masyarakat itu yang memilih hewan yang mengkilat atau seperti apa gitu, warnanya yang bagus, gak pudar gitu.
1: Karena emang good looking kan.
0: Jadi hewan pun juga pilih-pilih gitu ya, dipilih gitu. Dan untuk selanjutnya nih dokter ya, banyak orang yang takut kalau hewan kurban ini mengeluarkan air liur yang berlebihan. Nah itu apakah tanda penyakit atau tidak selalu seperti itu? Bagaimana dok?
1: Bisa jadi tanda penyakit karena hipersalivasi itu sesuatu yang nggak normal. Sesuatu yang nggak normal pada ternak. Jadi bisa jadi memang ada gangguan pada mulutnya. Cuman gangguan itu pun bisa kita tarik beberapa kriteria ya. Misalnya memang gangguan ada infeksi sehingga dia hipersalivasi atau air liurnya berlebih. Atau mungkin dalam kondisi memang dia sedang memasuki masa poel, giginya mau tanggal, itu kan sakit juga. Ini nggak ada reaksi juga, beberapa itu hipersalivasi. Atau misalnya pada kasus-kasus penyakit mulut dan kuku atau MCF, pasti di sana terjadi hipersalivasi. Atau PEF yang demam 3 hari itu juga hipersalivasi. Jadi tetap kalau kita ingin tahu, harus kita cek betul apakah ini memang gangguan penyakit ataukah memang hanya karena gangguan fisik seperti itu.
0: Ini agak tricky ya Sobat KI. Jadi kalau air liur berlebihan mungkin saja itu menjadi tanda penyakit. Jadi harus diperiksakan sesegera mungkin. Nah kemudian yang terakhir dokter, mitos atau fakta, daging hewan yang stres sebelum disembelih ini kualitasnya menurun.
1: Fakta. Ya makanya kalau kita merujuk ke fikih kan, Rasulullah sendiri mengajarkan kita untuk memanusiakan hewan. Jadi berbaiklah pada ternak kurbanmu, sembelihlah dengan cara ihsan. Itu ternak kan, secara ihsan, secara cepat, prosesnya benar. Artinya apa? Di situ untuk menghindari stres. Nah stres itu prosesnya terjadi bukan hanya karena penyembelihan, tapi juga karena proses persiapan sebelumnya. Jadi misalnya ketika kita merobohkan, kita tidak pakai metode-metode yang disarankan seperti barley atau squash root, tapi kita asal ambruk sehingga dia stres. Nah kalau stres ini kan biasanya nanti pembuluh darahnya atau ini kan dia agak menyempit. Terus kemudian ketika dia disembelih, pasti nanti pengeluaran darahnya tidak sempurna. Padahal prinsip dari penyembelihan adalah mengeluarkan darah sebanyak mungkin. Nah, ketika darah nggak bisa keluar banyak, otomatis darah masih banyak tertinggal di dalam daging atau organ yang lain, maka nanti untuk fase pembusukannya dia akan lebih cepat. Itu yang bikin kualitasnya turun. Mbak Rofi.
0: Baik, berarti itu emang teknik penyembelih ini juga harus diperhatikan. Harus dipastikan hewan juga jangan dalam keadaan stres, karena kualitasnya juga menurun.
1: Dan satu, boleh nambah sedikit ya.
0: Boleh dokter.
1: Jadi ini mungkin di masyarakat ini yang masih sering dilakukan. Jadi ketika selesai penyembelihan itu kan dari bekas luka di leher itu di tulang lehernya itu ada yang namanya foramen atlanto-occipitalis atau lubang di sana antara tengkorak sama bagian leher atas. Itu ada lubang. Lubang itu di dalamnya nanti ada spinal cord atau sumsum tulang belakang. Itu biasanya ditusuk. Kenapa? Untuk mempercepat kematian, biar segera dikulitin, dipecah dagingnya. Itu nggak boleh. Harus kita tunggu benar-benar dia matinya mati alami. Ya, karena nanti prinsip untuk pengeluaran darah itu tidak terjadi di sana. Dan beberapa jumhur ulama bilang itu nggak boleh.
0: Ya. harus ditunggu sampai benar-benar keluar semua maksimal ya, darahnya gitu ya.
1: Benar-benar mati.
0: Oke. Ya. Sebenarnya ini ada satu mitos atau fakta.
1: Okay.
0: Saya sendiri sih dok yang yang bertanya. Ini
1: siap.
0: Sering sekali ditemui kalau daging kambing terutama itu kalau bau itu karena pengaruh dari penyembelihannya yang salah juga. Tak kalau disembelih secara benar biasanya nggak bau gitu. Okay. Apakah itu benar itu dokter?
1: Mitos. Jadi emang ada yang bilang gini, itu penyembelihan kambing itu harus punya skill tertentu. Misalnya apakah ketika kita menorehkan pisau ketika dia mengeluarkan nafas ataukah ketika menghirup nafas. Sebenarnya sama aja.
0: Ya,
1: sebenarnya bau itu muncul karena kan ada memang kalau kambing dewasa dia itu ada feromonnya ya. Nah, sebenarnya dagingnya bau atau enggak tergantung nanti dia hijinnya ketika dia melakukan pengulitan atau pemecahan. Jadi jangan sampai kulit itu dia mencemari dari daging.
0: Okay.
1: Sehingga bau itu nanti menempel di dalam daging. Jadi mitos, Mbak.
0: Mitos. Ya. Oke, okay. Ini banyak sekali yang juga ditanyakan oleh sobat termasuk saya. Ini pribadi saya banyak yang seperti itu. Nah, sobat K, nanti kita akan bahas terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan edukasi praktis terutama untuk masyarakat. Nah, untuk selanjutnya boleh untuk kamu berikan pertanyaan ya, sobat K, kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Your Music. Tentunya masih di K Radio Talk bareng dengan Raviana. Dah tadi kita udah membahas terkait dengan mitos dan fakta ya. Ternyata banyak sekali mitos atau fakta yang ada di masyarakat dan sudah dijelaskan satu-satu oleh Dr. Aan. Nah, untuk di selanjutnya ada beberapa edukasi ya untuk masyarakat, terutama untuk kamu yang memilih hewan ternak, apalagi yang masih benar-benar awam, mungkin baru pertama kali kurban atau yang baru pertama kali untuk membeli hewan ternak tuh, ini sangat penting dan perlu untuk masyarakat. Jadi untuk masyarakat yang awam nih dok, datang ke pasar hewan, ada beberapa hal mungkin yang perlu untuk dilakukan, yang harus dicek itu apa, hal pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat itu seperti apa dokter?
1: Oke, untuk yang paling mudah ya, untuk misalnya saya juga sebagai masyarakat awam ketika masuk ke pasar hewan, itu yang pertama kita lihat fisiknya dulu ya. Mm-hmm. Yang penting di sana tidak ada luka, kemudian tidak ada, terutama ya mungkin di sekitaran mata atau apa itu. Kalau beberapa yang dia sapi-sapi, istilahnya sapi merah ya bos Taurus, oke lah ada luka dikit, tapi sebisa mungkin kalau memang ada yang lebih sempurna kita ambil, kemudian kita lihat mukosa-mukosanya. Kalau awam mungkin kan nggak bisa ya kita ngecek mukosa secara detail, tapi paling tidak di mata bersih, kemudian cermin hidung agak basah, kemudian tidak ada luka-luka di kulit, kemudian bulunya mengkilat, dia boleh dibilang lincah, proporsional, kemudian juga dia nafsu makannya bagus. Dan sekali lagi di setiap pasar hewan itu pasti ada tenaga medik veteriner juga yang ditugaskan di sana. Itu juga bisa kalau untuk memastikan, untuk membantu mengecekkan, sekalian meminta SKKH.
0: Oke.
1: Ya, itu yang paling mudah.
0: Baik, berarti bisa untuk mengenali ciri-ciri itu ya Sobat G, seperti yang disampaikan oleh Dr. Aan. Kalau tanda-tanda dari hewan kurban yang sehat, yang paling mudah dikenali, lebih praktisnya,
1: lebih
0: mungkin
1: praktisnya.
0: Dari... Betul.
1: Oke. Dari mata tadi itu bening, bulu mengkilat, tuntun dia, jalannya pincang atau tidak.
0: Okay.
1: Pastikan nanti di kukunya, di celah kuku, bolehlah dari jauh kalau takut disepak kan ya.
0: Betul.
1: Atau di korona kukunya, korona kuku itu batas antara kuku dengan bagian kaki, bersih nggak ada luka, yang patut diwaspadai. Kemudian tidak ada cacat, karena jantan pastikan nanti mohon maaf di bagian testisnya harus dua ya.
0: Oke.
1: Karena kalau satu nanti secara fikih itu enggak syah. Kemudian tanduk. Tanduk, ada yang bilang dugul enggak punya tanduk itu enggak sah. Ada yang bilang harus pakai tanduk. Tapi kalau ketika saya tanya ke beberapa ulama ya, itu kalau dugul pun enggak masalah, bukan termasuk cacat sebenarnya itu. Karena memang dia ada jenis-jenis yang memang enggak punya tanduk. Kemudian proporsional itu yang penting. Dan kemudian ya dia nafsu makan bagus, itu yang paling mudah dikenali.
0: Mudah dikenali ya, baik. Ya.
1: Dan itu yang kita mendekati ke fikih juga untuk yang kesempurnaannya.
0: Baik. Dan ini tentunya seperti yang dijelaskan oleh Dr. Aan di awal tadi ya, harus ada beberapa aspek-aspek yang memenuhi, dan salah satunya dari surat kesehatan hewan.
1: Iya.
0: Nah, seberapa penting sebenarnya surat kesehatan hewan ini, terutama menjelang Idul Adha, apakah sangat diperlukan nih dokter?
1: Okay. Kalau SKKH, bagi saya ya, orang yang berkecimpung di medik veteriner sangat penting, Mbak. Karena di Idul Kurban, Idul Adha ini lalu lintas ternak itu luar biasa. Dari Jawa Timur sekarang besok pagi bisa sampai Jakarta atau bisa sampai ke Jawa Barat. Dan kita kalau tidak ada SKKH, kita tidak pernah tahu hewan itu membawa penyakit atau enggak.
0: Oke.
1: Nah, ketika tidak ada SKKH, ketika di suatu daerah outbreak suatu penyakit, dan ketika dia dikirim dalam kondisi dia masih subklinis, belum ada gejala, sampai sana ada gejala, berarti penyebaran penyakit luar biasa nanti di Indonesia. Pos-pos penjagaannya nanti bisa apa, jebol semua. Akhirnya nanti ya bisa terjadi outbreak nasional. Jadi bagi saya sangat penting. Itu kalau epidemiologinya. Bagi sohibul korban, itu menjadi jaminan buat mereka untuk memastikan hewan korban mereka itu memang sempurna, baik secara sehat fisik, secara dunia medik veterinernya, juga secara fikih gitu, Mbak.
0: Berarti sangat dipentingkan ya surat kesehatan hewan ini, Sobat G. Tentunya untuk kamu yang ingin mengakses terkait dengan surat kesehatan ini juga sangat dipermudah ya sekarang. Bisa ke dinas terkait dan lain sebagainya, pasti juga ada arahan nanti untuk mengecek bagaimana kesehatan hewan ternak kamu tentunya. Dan yang terakhir ini, dokter.
1: Okay.
0: Ini tentunya ada satu kalimat singkat dari dokter ya, tentang makna kurban yang sehat dan berkualitas.
1: Oke, okay, siap. Jadi kurban itu, bagi saya pribadi ya, bukan hanya tentang ritual pribadi, tapi ibadah sosial. Bukan tentang suatu egoisme, pamer. Saya bisa kurban dengan hewan kurban yang besar. Tapi lebih bagaimana kita menundukkan ego kita untuk bisa kita beri manfaat ke masyarakat. Jadi artinya ternak kita harus sempurna, baik sempurna secara fisik kesehatannya, juga secara fikih. Dan kita tidak perlu harus gemuk-gemukan korban, tapi juga belum terus kita kurus-kurusan korban, tapi cari yang sehat, proporsinya dan terbagus dan ada jaminannya.
0: Ya. Dan itu yang sangat penting dilakukan ya Sobat Ace, ya. Untuk menjelang Idul Adha pastikan hewan ternak kamu dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang tidak stres sehingga siap untuk dikurbankan. Karena esensinya untuk Idul Adha ini harus mempersembahkan hewan kurban yang sangat-sangat berkualitas.
1: Betul Mbak Rofi.
0: Tentunya pembahasan kita terkait dengan hewan-hewan kurban, mitos atau fakta yang saat ini lagi marak terjadi di masyarakat sudah dijelaskan satu persatu ya Sobat K dengan dokter hewan Aan Awaludin. Dan terima kasih banyak dokter yang sudah berkesempatan untuk hadir dan berbincang santai di malam hari ini.
1: Sama-sama Mbak Rofi. Terima kasih juga Kak Radio, sukses selalu.
0: Dan tentunya saat lagi jangan kemana-mana, karena kita akan bincang-bincang santai lagi tentunya dengan tema yang berbeda, tentang pakan tepat kurban sehat bersama dengan bintang tamu selanjutnya dari Kaprodi Fakultas Peternakan dari Politeknik Negeri Jember bersama Rizky Amalia Nurfitriani, SPT MSI. Jadi stay tune terus di 102,9 K Radio.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Your Music. Selamat malam Sobat K, masih di K Radio Talk bersama dengan Raffiana. Dan di Hari Raya Idul Adha, ini merupakan momen istimewa ya bagi umat muslim untuk berbagi kebaikan melalui ibadah kurban. Tapi sebelum hewan disembelih, ini penting bagi kita Sobat K untuk memastikan bahwa hewan kurban ini dirawat dengan baik agar sehat, layak, dan sesuai dengan syariat. Sehingga perawatan yang tepat ini tidak hanya menjamin sahnya berkurban, tetapi juga menunjukkan kepedulian terhadap makhluk hidup Sobat. Nah, terkait dengan hal itu ya, seperti Raffiana spill nih di awal, terkait dengan pakan yang tepat untuk kurban yang sehat. Dan di malam hari ini tentunya Raffiana gak sendiri, karena bersama dengan Rizky Amalia Nur Fitriani SPT MSI selaku dari Kaprodi Fakultas Peternakan dari Politeknik Negeri Jember. Selamat malam Ibu Rizky.
1: Selamat malam Mbak Rofi.
0: Kabar baik di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya?
1: Sehat, baru sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Walaupun memang kondisi cuaca ini nggak menentu ya Ibu
1: iya,
0: Rizky.
1: Iya benar, kadang panasnya panas sekali ya.
0: Betul. Jadi yang penting kita harus jaga kesehatannya nih. Ya, apalagi menjelang Idul Adha pasti agak sibuk ya Ibu Rizky. Pasti banyak sekali yang dipersiapkan nih, terutama dari Sobat atau masyarakat Kabupaten Jember yang ingin tahu bagaimana untuk merawat kurbannya atau hewan kurban yang dipersiapkan ini lebih sehat. Nah, menjelang Idul Adha ini biasanya permintaan hewan kurban meningkat drastis ya Bu. Dan sebenarnya seberapa penting kualitas pakan dalam menentukan kesehatan hewan kurban?
1: Oke. Jadi seberapa penting kualitas pakan dalam menentukan hewan kurban, tentu sangat penting ya. Kalau mungkin teman-teman tahu begitu ya, bahwa kualitas pakan atau komponen pakan dalam budidaya ternak itu biaya operasionalnya bisa mencapai 60-80%. Jadi kalau kita perlu 100% biaya yang dikeluarkan, itu 60-80%-nya itu adalah biaya pakan. Jadi itu salah satu hal penting kenapa pakan menentukan kualitas ternak ya, tentunya khususnya untuk ternak yang dalam hewan kurban seperti itu. Jadi pun dalam kita menentukan berapa sih pakan yang bagus, sebagaimana pakan yang bagus, itu juga ada aturannya Mbak Rofi, seperti itu. Kalau mungkin di makanan kita sebut itu produk-produk makanan yang kita pilih begitu ya, di supermarket dan lain sebagainya, itu pasti kita lihat ini ada BPOM-nya nggak sih, ada izin pangannya untuk diedarkan atau tidak sih gitu ya. Tapi kalau di pakan itu juga ada, hanya bedanya kalau di makanan itu kita namanya izin BPOM, kalau di pakan itu izin edar. Jadi izin edar pakannya. Jadi kalau misalkan di makanan itu izinnya lewat BPOM, kalau di pakan itu di bawah Kementerian Pertanian.
0: Oke.
1: Jadi memang sama begitu ya pentingnya gitu ya, khususnya apalagi di daging ya, atau di hewan, di daging ternak begitu ya, itu akan menentukan atau akan ditentukan kualitasnya oleh pakan yang diberikan oleh para peternak seperti itu.
0: Sangat penting sekali untuk memilih pakan ternak yang berkualitas. Nah, itu juga sangat penting ya, aspek-aspek yang harus diperhatikan Sobat K, agar hewan ternak kamu menjelang Idul Adha ini pastinya dalam kondisi yang sehat. Kalau dari sisi peternakan, apakah ada indikator utama hewan kurban yang benar-benar layak dan sehat Bu?
1: Oke, kalau dari segi sehat ya, memang ada ciri-cirinya Mbak Rofi. Biasanya kalau dari bentuk tubuh itu simetris ya, atau tegak. Kemudian tentu lincah ya. Lincah ini tidak selalu harus disuruh lari-lari dulu gitu, enggak ya. Jadi memang ya ketika dia berjalan atau ketika berdiri itu dia tegak. Dan memang mata itu ada bersinar ya, bersinar atau terlihat lebih segar gitu ya. Kemudian lebih dari konformasi tubuh ternak sih kalau dilihat dari sehat atau tidaknya gitu. Biasanya gitu ya, kalau misalkan sebagai pembanding gitu ya, kalau di kandang biasanya kan bentuknya koloni ya, jadi koloni itu berkumpul gitu ternak. Itu akan terlihat tuh ternak sehat sama yang sakit. Biasanya kalau yang sakit bisa kita pancing kalau di kandang itu. Jadi kalau kita kasih pakan gitu ya, kalau ternak sehat itu akan otomatis secara naluri itu dia akan langsung menghampiri makanannya atau pakannya. Nah kalau yang sakit biasanya salah satu ciri-cirinya dia hanya akan tetap diam atau rebahan. Nah itu biasanya salah satu indikator ternak yang sakit atau sehat kalau dilihat dari pemberian pakan seperti itu.
0: Berarti kurang nafsu makan begitu kah?
1: Betul, jadi biasanya kalau misalkan di peternakan itu kita ada sistem pemantauan atau monitoring. Biasanya sebelum pagi atau kalau tidak pas sore. Jadi kalau pagi itu ada tuh yang keliling kandang itu akan ngecek. Kemudian ketika pemberian pakan itu akan terlihat sama yang memberi pakan itu. Oh, ternak ini ternyata kok nggak langsung semangat. Kayak kita kalau kelaparan itu ya, kalau lihat makanan kan pasti akan langsung nyamperin kan gitu. Nah, itu pun juga berlaku di ternak. Jadi kalau misalkan ternak itu dikasih pakan, kemudian dari sebagian besar ternak gitu yang menghampiri pakan tersebut, ada satu misalkan yang kurang semangat atau yang rebahan, itu biasanya langsung dicatat. Nah, kalau di ternak itu ada namanya kita ear tag, mungkin kalau kita kartu identitas gitu lah ya. Nah, kalau di ternak itu ada juga. Nah, biasanya langsung dicatat tuh dia nomor ID berapa gitu ya. Kemudian nanti lebih lanjut lagi biasanya langsung dicek kira-kira dia sakitnya kenapa gitu. Jadi itu beberapa indikasi dari sesuai indikator pakan melihat ternak yang sehat atau ternak yang sakit.
0: Okay. Jadi tinggal dilihat aja ya Sobat K. Kalau hewan ternak kamu saat kamu kasih makan itu masih lahap atau nafsunya masih tinggi, itu masih aman ya. Kalau udah gak mau makan, apalagi kalau lebih dari berhari-hari, ini itu udah perlu untuk dicek ya, seperti itu.
1: Biasanya sih gak perlu berhari-hari. Biasanya pokoknya kalau misalkan di waktu tersebut begitu ya, ada tanda-tanda dia tidak lincah, bahkan mungkin tidak bisa berdiri, itu biasanya langsung dicek.
0: Langsung dicek. Jadi diperhatikan hewan ternak kamu. Betul. Apalagi yang mau dibuat kurban nih Sobat Kei. Nah, untuk jenis-jenis pakan terbaik kalau menurut dari Ibu Rizky ini untuk sapi dan kambing menjelang Idul Adha itu seperti apa?
1: Jadi jenis pakan terbaik sebenarnya kunci atau langkah pertama ketika kita akan menentukan pakan itu baik atau tidak, kita harus sesuai dengan kebutuhan ternaknya. Dan ternyata begitu ya, faktanya begitu, kalau misalkan ternak di setiap fase, jadi kalau misalkan sapi gitu ya, itu ada fase pertumbuhannya sama seperti manusia ya. Kalau manusia itu mungkin bayi ya, kemudian balita gitu ya, kemudian remaja ya, sampai dewasa. Nah, kalau di sapi juga sama. Jadi ada pedet. Pedet itu di bawah 4 bulan biasanya ada lepas sapi. Lepas sapi itu ketika dia sudah mulai mengkonsumsi pakan-pakan rumput atau biji-bijian ya. Kemudian ada fase dara. Fase dara itu kalau di manusia setara dengan fase remaja ya. Kemudian ada fase dara bunting. Jadi sudah di-IB atau dikawinkan gitu ya, dia bunting, disebutnya dara bunting. Nah, setiap fase tersebut itu ada kebutuhan pakannya sendiri. Nah, di Indonesia para peternak biasanya menggunakan yang namanya standar nasional Indonesia. Jadi kalau misalkan bagi peternak-peternak pemula dan ingin tahu, saya ingin pelihara ternak nih gitu ya, kemudian berapa ya saya harus ngasih pakan? Nah, yang harus awalnya tahu gitu ya adalah kebutuhan ternaknya. Nah, di standar nasional Indonesia atau di SNI itu sudah ada standarnya sendiri. Untuk pedet itu perlu protein berapa, lemak berapa, kemudian untuk lepas sapi pun sama ya. Dan itu lengkap. Kalau kita tahu komposisi nutrien itu ada apa aja, ada seperti abu ya, protein kasar, lemak kasar, serat kasar. Dan ciri khasnya kalau di sapi, bedanya dengan di unggas, itu ada namanya total digestible nutrient atau total nutrien yang harus tercerna. Itu ada standarnya. Biasanya minimal kisaran 60%. Nah, setelah kita tahu kebutuhannya berapa, baru kita mulai kira-kira pakan apa saja yang harus kita susun. Nah, untuk menyusun pakan pun itu ada metodenya. Bisa menggunakan metode sederhana dan bisa menggunakan metode aplikasi, ada juga yang menggunakan software. Nah, kalau yang sederhana itu biasanya namanya metodenya person square. Jadi kita menghitung menggunakan rumus gitu ya. Nah, tapi memang kelemahannya kalau metode person square itu, kalau kita punya bahan baku yang banyak, lebih dari 2 atau 3, itu akan cukup lama. Karena itu satu kali hitungan itu 2 bahan pakan. Kemudian kita kalau nambah lagi rumusnya diulang lagi.
0: Betul.
1: Gitu ya, dan sebagainya. Nah, kalau biasanya yang sekarang cukup umum digunakan dan bisa kompatibel untuk digunakan oleh peternak itu menggunakan software Excel, Microsoft Excel. Itu namanya metodenya trial and error. Jadi di situ udah ada rumus. kalau misalnya bahan pakannya lebih dari 3, kita tinggal masukkan aja bahan pakannya. Mungkin yang cukup lama itu kita mencari sumbernya. Misalkan kita bahan pakannya dedak ya, jagung, kemudian misalkan polar. Nah, kita harus tahu dulu proteinnya berapa, TDN-nya berapa. Nah, kemudian dimasukkan gitu ya, apa namanya, masing-masing komposisi nutriennya. Setelah itu, nanti ada yang bisa kita otak-atik di sel di Microsoft Excel tersebut. Jadi misalkan dia 1%, hasilnya berapa tuh proteinnya. Nah, itu bisa diotak-atik. Nah, menghitung rumus tersebut tadi harus disesuaikan dengan kebutuhan, yang dimana kebutuhannya mengacu pada standar nasional Indonesia. Bahan pakannya apa saja? Nah, ini yang menarik nih. Kadang mungkin setiap wilayah yang uniknya, kita punya potensi bahan baku yang berbeda. Dan luar biasanya di Indonesia, itu sangat banyak sekali variasi bahan baku pakan yang bisa diberikan oleh ternak, bahkan limbah sekalipun. Limbah pertanian, mungkin kalau Mbak Rofi sering lihat ya, di peternak-peternak yang ada, kok bisa ya limbah padi jerami itu dikasih gitu ya.
0: Betul.
1: Ternyata itu pun ada nilainya.
0: Gitu. Okay.
1: Walaupun mungkin tidak sebagus rumput segar ya, tapi syaratnya memang kalau kita membuat pakan itu tidak bisa hanya pakan tunggal. Kenapa? Karena tadi ada syarat kebutuhan yang harus dipenuhi, dan hampir 100% tidak ada pakan tunggal yang bisa memenuhi kebutuhan nutrisi dari ternak tersebut gitu. Jadi kuncinya adalah kita harus tahu kebutuhan nutrisi dari pakan dari ternak tersebut, kemudian kita gali bahan pakan lokal apa yang ada di wilayah kita, karena daerah yang berbeda bisa jadi potensi bahan pakannya juga berbeda. Setelah kita

Memang sangat diperlukan ya untuk memilih bahan-bahan dan jenis-jenis dari pakan ternak untuk ternak kamu agar bisa mendapatkan kualitas daging yang tentunya maksimal. Dan nanti kita akan membahas terkait dengan pakan ternak dan mengulik lebih dalam ya Sobat K, terkait dengan pola pemberian makan dan juga banyak sekali peternak yang saat ini menggunakan pakan instan. Nah, apakah itu juga bagus untuk diberikan oleh ternak mereka? Nah, ini nanti kita akan bahas satu persatu. Dan tentunya di 102,9 K Radio.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Kembali di K-Radio Talk, masih bersama dengan Raffiana di malam hari ini. Dan tadi sudah dibahas

0: dan detail banget ya dengan Ibu Rizky terkait dengan jenis pakan terbaik untuk hewan ternak kamu. Apalagi menjelang Idul Adha, itu pasti sangat penting dan sangat dianjurkan untuk membeli dan memilih jenis-jenis pakan terbaik. Nah, untuk saat ini kan kita juga sering menemui ya Sobat Kay, terkait dengan pakan-pakan instan atau campuran tertentu supaya hewan terlihat besar. Apakah hal itu aman, Ibu Rizky, terkait dengan penggunaan pakan instan atau campuran untuk hewan ternak?
1: Oke, baik. Jadi terkait pakan instan atau campuran itu harus dilihat dulu bentuknya apa. Kalau di ternak sapi atau domba, kita harus tahu beda dengan kita memberi pakan untuk unggas ya. Jadi kalau sapi, domba, kambing itu syaratnya harus ada konsentrat dan harus ada hijauan. Nah, kalau yang dimaksud dengan pakan instan ini adalah disebutnya konsentrat. Konsentrat itu biasanya bahannya adalah biji-bijian saja. Nah, itu kalau untuk ternak sapi atau domba itu masih sangat tidak boleh ya. Karena kenapa? Karena kalau unggas itu kita tahu ya, kalau unggas kita tidak dikasih pakan rumput ya. Kenapa? Karena kalau unggas itu sistem pencernaannya dia monogastrik. Jadi sama seperti manusia ya. Dia hanya punya satu lambung. Nah, tapi kalau sapi, domba, kerbau gitu ya, dia sistem pencernaannya adalah poligastrik. Jadi dia organnya lambung, tapi di lambung itu dia ada 4 kompartemen. Nah, empat kompartemen ini sistemnya adalah yang namanya sistem fermentatif dan menggunakan mikroba dalam memproses pakannya. Nah, mikroba ini salah satunya ada namanya bakteri selulolitik. Nah, bakteri selulolitik ini perlu pakan-pakan sumber selulosa. Nah, selulosa ini awalnya adalah dari bahan-bahan hijauan atau rumput. Nah, kalau unggas kenapa nggak bisa? Karena unggas di lambungnya sistemnya enzimatis. Dan di sistem enzimatis lambungnya unggas itu dia tidak punya enzim selulase atau pakan sumber selulosa yang dapat dicerna di lambung unggas gitu. Nah, terkait pakan instan, syaratnya tadi, kalau misalkan pakan instannya itu bentuknya pakan komplit, jadi kalau di kita ada istilahnya pakan komplit. Pakan komplit itu ada konsentrat, ada rumput, dicampur jadi satu, itu disebutnya pakan komplit. Nah, kalau pakan instannya mengandung rumput dan konsentrat dengan catatan kandungan komposisi nutriennya sama dengan kebutuhan ternak, itu bisa atau boleh diberikan. Nah, tapi kalau misalkan pakan instan yang disebut hanya konsentrat saja gitu ya, itu tidak bisa gitu. Apalagi misalkan kebutuhan nutriennya belum terpenuhi, terlebih gitu ya. Kalau misalkan rumput itu tidak diberikan kepada ternak gitu ya, mikroba yang ada di lambung ternak itu tidak bisa hidup. Karena apa? Karena kan gak ada makanan yang bisa dia cerna, khususnya mungkin selulosa ya gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika mikroba di dalam lambung ternak sapi ini mati? Apa yang terjadi? Yang terjadi biasanya indikasi atau gejala pertama itu akan ada peradangan di lambung karena tidak terjadi gerakan peristaltik. Jadi kalau secara alami lambung kita itu ada gerakannya, dia akan bergerak memang secara alami sudah terbentuk. Nah, ketika mikrobanya tidak ada mencerna pakan, itu tidak akan ada gerakan peristaltik tersebut, sehingga nanti akan peradangan, kemudian apa namanya, akan keras lambungnya, hingga yang fatal adalah akan terjadi kematian pada ternak tersebut gitu. Jadi pakan instannya kita perlu tahu dulu bentuknya apa. Kemudian kalau pakan campuran atau pakan tambahan, kita ada dua istilah Mbak Rofi. Jadi pakan tambahan itu ada bentuknya aditif, ada suplemen. Nah, aditif sama suplemen ini ada syaratnya. Dia tidak boleh diberikan lebih dari 1% biasanya. Nah, aditif itu adalah pakan tambahan di luar 100% kita pemberian ke ternak gitu ya. Jadi bisa bentuknya mineral ya, atau misalkan vitamin. Nah, kalau misalkan suplemen itu non-nutritif, jadi bentuknya probiotik, yaitu bisa diberikan kepada ternak. Tapi syaratnya ya, syaratnya itu harus tidak boleh lebih dari 1% biasanya. Dia biasanya bentuknya ya 0,5% gitu atau 0,7% gitu ya, untuk sebagai bentuk booster atau peningkatan atau percepatan proses pertumbuhan ternak seperti itu.
0: Baik, harus dilihat terlebih dahulu ya nutrisinya ya. Nutrisinya di pakan instan itu seperti apa.
1: Betul.
0: Jadi jangan asal juga untuk memberikan
1: Iya.
0: makan instan Sobat K. Dan apa dampaknya jika hewan ternak ini diberi pakan yang asal-asalan?
1: Oke. Apa dampaknya? Mungkin kata asal-asalan ini juga maksudnya tidak sesuai kebutuhan ya. Nah, itu tentu akan sangat berdampak ya. Pertama ke performa ternak. Biasanya kalau case gitu ya di lapangan itu cukup banyak juga begitu ya, beberapa peternak yang mungkin karena keterbatasan bahan baku lokal ya, akhirnya mau tidak mau memberikan yang ada, yang seadanya gitu ya dalam tanda kutip. Nah, itu biasanya terjadi penurunan performa ternak. Nah, kalau misalkan di sapi potong atau di domba kambing gitu ya, kita ada istilahnya pertambahan bobot badan harian gitu ya. Nah, kalau misalkan pakannya tidak sesuai atau asal-asalan, itu bisa jadi pertambahan bobot badannya itu menurun atau tidak memenuhi standar yang diharapkan. Misalkan kalau misal domba itu setidaknya pertambahan bobot badan hariannya 100 atau 200 gram gitu ya per hari gitu ya per ekor. Nah, kalau misalkan tidak sesuai kebutuhan itu bisa saja di bawahnya. Nah, itu bisa jadi juga salah satu indikator peternak dalam mengevaluasi sudah sesuai atau belum sih pakan yang kita berikan. Nah, salah satu indikator ketidaksesuaian pakan yang diberikan bisa dilihat dari pertambahan bobot badan tersebut. Kemudian tadi dilihat dari performa ya. Kalau dilihat dari tingkat kesehatan, itu bisa juga menimbulkan potensi-potensi penyakit yang muncul. Karena apa? Karena sistem imun tubuh yang dibentuk itu akhirnya tidak optimal. Karena kenapa? Karena kebutuhan nutrisinya kan tidak terpenuhi. Jadi itu beberapa dampak ketika kita memberikan pakan yang asal-asalan untuk ternak yang kita pelihara, seperti itu.
0: Oke, tentunya harus sesuai dengan yang dibutuhkan oleh ternak hewan ternak kamu ya Sobat K. Nutrisi harus dijaga, kemudian juga pemberian vitamin dan lain sebagainya karena itu sangat diperlukan. Jangan asal-asalan karena itu juga berpengaruh pada bobot, kemudian juga performa dari hewan ternak kamu. Dan kita geser ke segmen mitos dan fakta nih.
1: Okay.
0: Ibu Rizky, ada banyak sekali ya mitos dan fakta yang juga di masyarakat ini terkait dengan pakan ternak. Nah, yang pertama, ada anggapan semakin banyak makan, hewan pasti semakin sehat. Ini benar atau tidak nih Ibu Rizky?
1: Benar atau enggak ya? Itu adalah mitos ya. Nah, karena tidak semua misalkan ternak makannya banyak terus dia akan semakin bagus gitu ya performanya. Mungkin kalau semakin berat bisa jadi ya, tapi ternak berat atau ternak gemuk itu belum bisa mengindikasikan bahwa ternak tersebut sehat gitu. Kembali lagi tergantung dari kualitas pakannya ya. Beberapa case itu karena misalkan terlalu banyak nih biji-bijian yang dikasihkan, sementara biji-bijian, pakan biji-bijian itu juga tinggi lemak. Nah, ketika pakan yang terlalu berlebih kadar kondisi atau kadar lemaknya itu akan menghasilkan tentu penyerapan nutrisi lemak di dalam tubuh ternak juga meningkat. Nah, kalau misalkan Mbak Rofi belanja ya di pasar, kita lihat misalkan di daging daging beli daging potong gitu ya. Kalau sering lihat di daging itu ada yang nempel kuning-kuning gitu ya. Itu adalah lemak.
0: Okay.
1: Nah, jadi bisa jadi gitu ya, kalau misalkan pakan yang dikasihkan terlalu tinggi lemak gitu ya, itu malah justru kurang baik. Kenapa? Kita kan jadi konsumsi dagingnya lebih rendah kan. Nah, gitu.
0: Okay.
1: Termasuk ketika kita memilih ternak gitu ya, ternak yang gemuk itu belum tentu dia kualitas dagingnya bagus. Jadi harus dilihat dulu. Makanya tadi salah satu indikasinya adalah ternak yang bagus itu dia harus simetris atau harus tegak atau proporsinya itu sesuai. Kalau kita lihat ada yang masih bergelambir gitu ya, ada terlihat ada gumpalan lemak gitu ya, itu justru akan menurunkan harga. Jadi dia bisa jadi beratnya bukan karena berat daging tapi berat lemak gitu. Jadi tadi kalau disampaikan benar gak sih kalau pakannya banyak dia akan kualitasnya bagus, itu belum tentu. Jadi mitos. Tidak bisa kita ngasih yang banyak aja gitu. Tentu. Karena bisa jadi itu terkonversi menjadi lemak.
0: Okay.
1: Nah, catatan lainnya adalah bahwa ada namanya laju pencernaan pakan. Okay. Nah, laju pencernaan pakan itu menentukan juga. Jadi karakter pakan itu menentukan dari laju pencernaannya. Nah, kalau biji-bijian tuh Mbak Rofi, itu dia lebih cepat dicerna. Itu kalau rumput itu lebih lama dicernanya. Nah, makanya kenapa kita harus buat formulasi itu untuk menyeimbangkan, jangan terlalu cepat didegradasi gitu ya. Jangan juga terlalu lama gitu. Kalau terlalu cepat, kalau terlalu banyak konsentrat atau biji-bijian, nah terlalu cepat kan laju pencernaannya. Nah, ketika sumber energi terlalu cepat dicerna, dia akan terkonversi salah satunya menjadi lemak. Makanya okay. Belum tentu tadi kalau misalnya belum pakannya tentu banyak, ternaknya menjadi bagus gitu.
0: Okay, berarti mitos ya. Yang kedua, benarkah pemberian vitamin atau suplemen berlebihan ini bisa mempercepat penggemukan hewan?
1: Oke, benar atau salah suplemen berlebih itu bisa mempercepat pertumbuhan hewan? Ini kita perlu lihat dulu ya sudut pandangnya. Itu mungkin saya lebih ke mitos ya. Karena memang belum tentu juga dilihat dulu dari suplemennya itu bentuknya apa. Karena ada yang dia tujuannya itu untuk menjaga kesehatan ternak. Ada juga yang memang untuk percepatan. Tapi perlu dicatat, memang ada dulu itu ya, pernah ada yang namanya, mungkin Mbak Rofi sempat mendengar isu antibiotik dikasihkan ke ternak untuk percepatan.
0: Betul.
1: Gitu. Nah, itu kan langsung turun undang-undangnya bahwa tidak boleh. Kenapa? Okay. Karena antibiotik itu boleh dikasihkan ke ternak dengan tujuan pengobatan. Gitu. Karena ada antibodi yang harus dipertahankan untuk melawan bakteri jahat ya istilahnya gitu. Tapi kalau antibiotik dengan tujuan mempercepat itu nggak boleh. Kenapa? Kita tahu antibiotik itu adalah senyawa anorganik yang dimana dia akan menghasilkan yang namanya residu. Residu itu jadi bahan anorganik yang tidak bisa diserap oleh tubuh, tetapi dia akan mengendap di tubuh. Nah, apa dampaknya dalam jangka waktu yang lama? Kalau mungkin kita dengar itu ya, beberapa dokter menyampaikan gitu, residu itu bisa menyebabkan salah satunya kanker gitu.
0: Okay.
1: Nah, kalau suplemennya terkait antibiotik itu tidak boleh gitu. Tapi kalau dia suplemennya misalkan vitamin, mineral atau probiotik, itu bisa namanya meningkatkan performa ya. Mempercepat itu dalam arti dia bisa menjadi booster. Booster untuk proses pencernaannya biar lebih lancar. Tapi kalau yang dimaksud misalkan mempercepat itu dikasih pakan terus harapannya 2 bulan jadi panen, itu tidak bisa gitu. Jadi
0: okay.
1: Mitos sih,
0: lebih berarti mitos yang memilihnya. Mitos. Betul. Nah, ini harus diperhatikan lagi ya sobat. Ternyata banyak sekali ya yang berseliweran informasi-informasi atau isu-isu di masyarakat, ternyata mitos. Dan saat lagi kita juga akan mengetahui nih apa aja tips-tips untuk memilih hewan kurban sehat. Tentunya nanti akan dibahas oleh Ibu Rizky. Tetapi sebelumnya ada satu single dari Peter Pan, Ada Apa Denganmu.

0: satu single dari Peter Pan, Ada Apa Denganmu, dan tentunya masih di K-Radio Talk malam hari ini. Dan yang spesial di malam hari ini kita membahas terkait dengan pakan-pakan yang dibutuhkan untuk hewan ternak, apalagi menjelang Idul Adha. Dan yang terakhir tentunya, kalau boleh memberikan tips dari Ibu Rizky terkait dengan tips singkat ya, memilih hewan kurban yang sehat ini apa saja, Ibu?
1: Ya, baik, tips memilih hewan kurban yang sehat tentu kalau misalkan kita kan hanya bisa menilai langsung di waktu yang sama ya, maksudnya di waktu itu juga. Jadi tentu yang pertama di proporsi ya, harus pilih ternak yang proporsional. Proporsional itu jadi tidak ada gelambir ya. Kalau untuk jenis ternak yang tidak ada gelambirnya, itu biasanya kalau yang gemuk itu akan terlihat, dia konformasinya lebih dari batas proporsionalnya. Kemudian tentu lincah ya. Kemudian matanya bersinar. Dan biasanya ada beberapa mungkin tapi jarang sih, memang lebih ke yang bulunya mengkilap, itu bisa juga jadi salah satu indikasi. Tapi yang lebih pasti poin pertama adalah proporsional, lincah, dan matanya bersinar. Seperti itu.
0: Proporsional, lincah, dan matanya bersinar
1: ya.
0: Itu yang paling singkat ya Sobat Kei, untuk bisa dilihat kalau mau membeli hewan ternak, apalagi yang awam masih belum tahu hewan-hewan ternak seperti apa. Jadi bisa melihat aspek-aspek tersebut. Dan ternyata Sobat Kei, udah di penghujung kebersamaan kita, dan penjelasan dari Bu Rizky ini sangat bermanfaat, karena banyak sekali yang mungkin masih belum paham terkait dengan pemilihan dari jenis-jenis pakan ternak yang baik untuk hewan ternaknya. Dan terima kasih banyak yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan penjelasan yang sangat detail terkait dengan penjelasan pakan ternak untuk hewan kurban. Terima kasih banyak Ibu Rizky.
1: Terima kasih Mbak Rofi, semoga bermanfaat untuk seluruh teman-teman K-Radio. Amin.
0: Amin. Terima kasih banyak Bu Rizky Amalia Nur Fitriani sekaligus dari Kaprodi Fakultas Peternakan Politeknik Negeri Jember yang sudah meluangkan waktu malam hari ini untuk berbincang bersama Raffiana di K-Radio Talk. Dan tentunya ini sekaligus menjadi penutup ya Sobat K di K-Radio Talk malam hari ini. Dan terima kasih yang sudah bergabung di 102,9 K-Radio. Selamat malam Sobat K.

0: geng push.
1: Yang cong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya, rugi gak sih nyanyiin kita?

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
6: Aman, yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Kepada para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget, jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: power geng push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing.
0: Masa gak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Perspektif 102,9 FM Gay Radio, Sound of Knowledge.
1: Halo Sobat K, selamat pagi. Kali ini kamu mendengarkan K Perspektif Pagi bareng saya Rosid Romansyah di hari ini Rabu 13 Mei 2026 yang bakal menemani kamu Sobat K sampai jam 12 siang nanti.

Apa kabar kamu semua Sobat K? Ketemu lagi bareng saya Rosid Romansyah di K Perspektif Pagi di hari ini 13 Mei 2026. Semoga hari ini diberikan kesehatan pastinya, meskipun cuaca agak sedikit mendung Sobat K, namun beberapa wilayah sudah terik, matahari juga muncul Sobat K ya. Mendekati long weekend di hari Kamis besok Sobat K, Kamis, Jumat, Sabtu, ini rencana mau kemana kamu Sobat K untuk long weekend ya. Mudah-mudahan kamu jika ada rencana keluar rumah ataupun ingin liburan bersama keluarga, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Berbagai informasi seputar Jember dan sekitarnya bakal kita hadirkan buat kamu sampai jam 12 siang nanti. Silakan untuk kamu yang ingin mengabarkan kondisi arus lalu lintas, kondisi cuaca hari ini Sobat K ya. Dan memang diprediksi beberapa hari, hari Senin kemarin dari BMKG mengatakan di sore hari untuk kawasan Jember dan sekitarnya akan turun hujan Sobat K di sore hari. Kemarin

juga sempat turun hujan ya, tiba-tiba, meskipun tidak ada mendung, tidak ada tiba-tiba hujan aja deras gitu aja di luar, di wilayah kampus dan sekitarnya. Namun di sekitaran Mangli, Rambi Puji hingga ke daerah Kaliputi itu masih tidak hujan sobat. Oke, dan mudah-mudahan hari ini cuaca cukup cerah untuk kamu yang beraktivitas di luar rumah. Sekali lagi silakan kirimkan informasi cuaca di sekitar kamu sobat. Oke. Kirimkan ke nomor subcenter K Radio 0811-378-10029. Kamu juga bisa update informasi seputar Jember dan sekitarnya mengenai informasi seputar Jember sobat yang sedang ramai diperbincangkan. Silakan sekali lagi di 0811-378-1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Saya ucapkan selamat pagi untuk kamu di wilayah Sumber Baru yang mungkin saat ini sedang mengalami hujan ringan, Sobat Kei ya. Bisa kabarkan juga kondisi terkini, namun tidak begitu di kawasan Jombang, Kencong, Gemuk Mas, Umbul Sari ini masih berawan. Dan juga tanggul di kawasan itu masih berawan, Sobat Kei. Dan untuk di kawasan Jember Kota, di kawasan Kaliwates, Patrang, Sumber Sari, ini masih berawan, Sobat Kei, di pagi hari ini. Namun kalau melihat di kawasan lingkar kampus di Jalan Danau Toba, ini saat ini masih tidak begitu muncul mataharinya, Sobat Kei. Agak sedikit ketutup dengan mendung. Namun di wilayah Sumber Jambe di pagi hari ini, sama seperti halnya di kawasan Sumber Baru, yakni mengalami hujan ringan. Mudah-mudahan tidak lama, karena masih ada kegiatan sekolah ya di hari Rabu ini, dan mungkin untuk beberapa sekolah di wilayah Jember sedang mengadakan tasyakuran kelulusan kelas 12, Sobat Kei, di sejumlah SMA-SMA yang ada di Kabupaten Jember. Silakan sekali lagi kabarkan kondisi arus lalu lintas di kawasan Jember dan sekitarnya via nomor WhatsApp Center Kei Radio 0811-378-1029. Kali ini saya ajak kamu untuk mendengarkan satu lagu backtrack pertama di Kei Perspektif, Sobat Kei, adalah satu lagu dari Hervey Malehulu dengan Katakan Saja.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di Kei Backtrack.

0: Di jam 6 lepas 27 menit waktu Indonesia bagian Barat, kita sudah disapa oleh Sobat Irma yang mengabarkan di kawasan Simpang 4 SMP Negeri 2 sudah mulai terlihat ramai lancar. Dan sudah terlihat juga beberapa dari orang tua mengantarkan anak yang pergi ke sekolah, Sobat G ya. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa, kalau kamu hari ini bawa bekal, jangan lupa dimakan bekalnya, Sobat G. Karena memang tidak semua sekolah mendapatkan MBG, Sobat G ya. Selamat pagi juga untuk Sobat Angga yang mengabarkan kondisi terkini di kawasan Tegal Besar terpantau ramai lancar cenderung padat, Sobat G ya. Karena di kawasan Tegal Besar ini rawan sekali macet, Sobat G. Ini terlihat juga antrian kendaraan di kawasan Tegal Besar ya. Semoga bisa cepat terurai. Karena memang di jam-jam seperti ini, di jam-jam padat, banyak sekali orang tua yang mengantarkan anak sekolah ataupun kamu yang saat ini sedang belanja ke pasar ataupun ya sekedar mengisi pagi dengan berolahraga, sepeda, dengan jogging mungkin sobat kayak ya. Semoga hari ini bisa diberikan kesehatan ataupun kelancaran dalam beraktivitas di pagi hari ini. Banyak sekali informasi seputar Jember dan sekitarnya yang bakal kita hadirkan buat kamu, yang sempat ramai juga diperbincangkan di media sosial bahwasanya ada satu anggota Dewan DPRD Kabupaten Jember sedang main game dan juga merokok ketika rapat dengan pendapat saat rapat. Ya, silakan untuk kamu yang ingin berkomentar, banyak sekali komentar dari warganet yang menyayangkan aksi tersebut, Sobat G, karena memang pada dasarnya rapat tersebut sangat krusial, dihadiri beberapa PNS dan juga anggota dewan yang saat itu sedang melaksanakan rapat, Sobat G. Silakan kirimkan komentar kamu di nomor subcenter ke radio 0811 378 1029. Bagaimana respon kamu terhadap hal tersebut? Bahkan dari ketua anggota DPRD Jember, Ketua Ahmad Halim juga sudah melakukan permintaan maaf atas kejadian tersebut dan akan menegur anggota yang sedang rapat dengan menggunakan pada saat main game, Sobat G ya. Silakan kirimkan komentar kamu di 0811 378 1029.
1: Q-time dulu
2: Q-time? Quality time?
1: Iya,
2: emang ini bukan duduk santai, ngeteh cantik?
1: Hello, emangnya kita aja yang butuh Q-time? Kulit juga.
2: Q-time buat kulit?
1: Iya, setelah seharian dibebani make up, debu, kotoran dan minyak, kulit juga butuh quality time dong.
2: Caranya?
1: Pakai ini,
2: pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
1: Iya, benar. Viva pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran dan minyak. Viva penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori dan menjaga pH kulit.
2: Oh, gitu.
1: Iya.
2: Hello, emangnya kulit lu aja yang butuh Q-time?
1: Kok direbut sih?
2: Kulit Q juga butuh Q-time dong, biar cantik seperti kulit new.
1: Viva pembersih dan penyegar dari Viva Cosmetics.
3: Power geng, push!
4: Jom, ayo dong! Ya, wifi mati!
3: Padahal dikit lagi winner!
5: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk!
3: Baru? Wih, keren pack barunya!
5: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja, mau nggak?
3: Wow! Choco drink hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
5: Choco drink dingin juga asik, tambah ice cream makin rich coklatnya. Karena choco drink,
3: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
5: Amazing.
3: Masa nggak mabar lagi?
5: Iya lagi, iya lagi.
6: Sip the mood feels good.
3: Choco drink,
6: my mood booster,
3: menyala moodku.
5: Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lho mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. fresh banget loh rupanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Key Radio, masih di Key Perspektif bareng saya Rosid Romansyah. Sempat ramai di media sosial Sobat Key dan juga di perbincangan di halayak ramai bahwasanya ada satu anggota DPR di Kabupaten Jember yang sedang rapat dan pada saat itu membahas bersama beberapa kepala puskesmas Sobat Key yang ada di Kabupaten Jember dan tertangkap menggunakan video Sobat Key bahwasanya salah satu anggota DPRD tersebut sedang asik main game dan juga merokok pada saat rapat Sobat Key. Dan Ketua DPC Partai Gerindra Jember Ahmad Halim pada hari Selasa kemarin akhirnya angkat bicara terkait viralnya video anggota Komisi di DPRD Jember dari fraksi Gerindra Sobat Key Syahri Fadil Muzaki yang kedapatan merokok sambil main game saat mengikuti rapat resmi. Abdul Halim menyampaikan permintaan maaf atas tindakan kadernya yang dinilai kurang mencerminkan etika dalam forum resmi Sobat Key. Dan menurut Halim, etika merupakan norma tertinggi yang harus dijunjung setiap anggota dewan saat mengikuti rapat. Sebagai figur publik, anggota dewan dituntut memahami kondisi dan juga menjaga sikap sesuai suasana. Jika berada dalam forum resmi, maka seluruh aturan dan tata tertib harus dipatuhi. Ia juga menilai tindakan merokok saat rapat resmi tetap kurang pantas, meskipun Kabupaten Jember dinilai sebagai salah satu daerah penghasil tembakau, Sobat Key. Dan memang Halim menyebut Syahri merupakan kader baru yang belum pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan kader partai. Menurutnya, hal itu kemungkinan menjadi salah satu penyebab yang bersangkutan belum memahami sepenuhnya etika dalam forum resmi. Dan memang sebelumnya Sobat Key sempat ramai juga bahwasanya ketika pada saat rapat kemarin Sobat Key ini menjadi perhatian warganet bahwasanya sedang asik rapat salah satu anggota dewan malah main game dan juga merokok Sobat Key. Silakan kirimkan komentar kamu di 0811 378 10029. Dan kita hadirkan satu informasi terkait informasi tersebut Sobat Key, viralnya anggota dewan yang main game saat rapat Sobat Key dalam Hot News berikut ini.
2: Hot News. Di media sosial, seorang anggota Komisi D DPRD Jember tertangkap kamera bermain game sambil merokok saat mengikuti rapat Senin 11 Mei 2026. Dalam video yang beredar, anggota dewan tersebut tampak asyik memainkan game di telepon genggam di tengah jalannya rapat. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim Selasa 12 Mei 2026 menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku anggota dewan yang dinilai tidak mencerminkan etika lembaga. Halim mengatakan, persoalan tersebut akan diproses secara lembagaan karena menyangkut kedisiplinan dan etika anggota DPRD. Proses penanganan akan diserahkan kepada Badan Kehormatan untuk dilakukan kajian lebih lanjut. Menurutnya, secara kelembagaan tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi administratif maupun sanksi kedisiplinan lainnya terhadap anggota yang bersangkutan. Teguran juga telah diberikan karena dinilai tidak mengindahkan aturan kedisiplinan, attitude, serta etika dalam ruang rapat. Selain diproses di DPRD, Halim yang juga berasal dari fraksi Gerindra menyebut pelanggaran tersebut turut dilaporkan kepada pimpinan partai. Ia menilai anggota yang bersangkutan masih tergolong baru dan belum pernah mengikuti pendidikan kader di Hambalang. Halim menegaskan pendisiplinan akan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku baik di lembaga DPRD maupun di internal partai. Ia juga meminta agar yang bersangkutan menyampaikan permohonan maaf dan menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi. Diketahui anggota Komisi D DPRD Jember yang tertangkap kamera bermain game dan merokok saat rapat adalah Ahmad Syahri Asidiki dari fraksi Gerindra.
3: Ya, pertama kami atas nama pimpinan DPRD menyampaikan permohonan maaf dan kita akan proses karena ini juga menyangkut etika lembaga DPRD. Untuk proses itu kita tegur yang bersangkutan karena tidak menerapkan sistem-sistem kedisiplinan maupun attitude serta beretika ketika di

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K Radio.
1: Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saya Glory Nata. Pemirsa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menegaskan pendidikan anti korupsi melalui buku panduan yang baru diluncurkan tidak akan menjadi mata pelajaran baru di sekolah, melainkan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang sudah ada. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyebut buku panduan pendidikan anti korupsi yang diluncurkan bersama KPK bertujuan untuk menanamkan nilai dan budaya anti korupsi kepada siswa. Tidak hanya di lingkungan sekolah, tetapi juga di keluarga dan masyarakat. Kemendikdasmen menegaskan tidak ada penambahan mata pelajaran baru, mengingat beban belajar siswa sudah cukup padat. Sebaliknya, pendidikan anti korupsi akan diterapkan melalui pembiasan dan contoh dalam proses pembelajaran sehari-hari. Nilai-nilai yang ditanamkan antara lain kedisiplinan, tanggung jawab, memahami hak pribadi dan hak orang lain, serta membiasakan